Jenna Jamin ya teman Pro 2 NCT. Jenna Jamin itu adalah subunitnya juga dari NCT. Aduh banyak subunit ya NCT. Tapi mereka berdua juga bagian dari NCT Dream teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga udah ngerilis ya anniversary ke-10-nya NCT Nation teman Pro 2. Jadi memang beberapa anggota NCT kan memutuskan untuk merenew lagi kontrak mereka bareng sama SM Entertainment ya, termasuk juga include Jenna Jamin tadi bersama dengan anggota Dream 6 orang ya. Jadi ada Haechan, ada Chandler, ada Jisung, ada Chino, ada Jamin, ada Renjun juga teman Pro 2 yang memperbarui kontrak bareng sama SM Entertainment. Dan ya udah fix banget mereka juga bakal jalan bareng berarti ya as a Dream, NCT Dream sampai 5 tahun ke depan teman Pro 2. Nah, kalau untuk yang lainnya ya, yang beberapa anggota lainnya kayak Mark itu sayang banget enggak memperpanjang kontrak dengan NCT ya. Dan juga SM Entertainment teman Pro 2, tapi Mark juga udah membuat label sendiri ini ya. Itu Upper Room teman Pro 2 baru-baru ini juga dia ngerilis trailer comeback-nya juga as a solo ya. Aduh enggak sabar juga nungguinnya comeback Mark-nya teman Pro 2, karena memang sebagai salah satu NCT Z mungkin kamu juga lagi kangen banget ya sama Mark yang dijuluki sebagai aduh dia ini leader NCT Dream.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman terbaik.

J Dragon featuring Anderson .Paak, teman Bro 2 yang juga bakal konser di Indonesia nanti. Aduh, barengan nih sama konser di Palembang. Ya, 19 Januari nanti teman Bro 2 ya Big Bang bakal datang ke Indonesia dalam rangka World Tour XX Cosmo in Jakarta, teman Bro 2. Dan ini di JIS ya, Jakarta International Stadium. Dan untuk perkiraan tiket itu buat detailnya sih belum dirilis ya teman Bro 2, tapi penjualan umum general sale-nya itu kan mulai dibuka tanggal 20 nanti. Dengan harga tiket tuh berkisar di angka 1,5 ya yang paling murah teman Bro 2. Jadi memang kalau dilihat ya, kalau Big Bang kan udah lama banget enggak ke Indonesia ya, main ke Indonesia as a group ya teman Bro 2. Jadi memang banyak banget yang antusias nih ya, kayak aduh akhirnya finally. Bahkan ada temanku yang bilang kayak aduh enggak jadi deh nonton konser di Palembang karena temen gue tiba-tiba mau nonton konsernya Big Bang. Gue pikir kayak kapan? 16 Januari. Aduh barengan. Ya kayaknya tahun depan bakal banyak banget konser-konser yang menghibur teman Pro 2. Dan aku harap juga kamu punya waktu buat menghibur diri kamu ya. Sekalian healing-healing di awal tahun nanti teman Pro 2. Atau healingnya sekarang aja deh dengan request lagu favorit kamu. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram di @pro2radio Palembang.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya shalom Seven, teman Pro 2, melampau lebih tinggi yang bakal datang ke Palembang, teman Pro 2, tahun depan ya. Tapi kemarin kan sempat pre-sale ya, tapi ludes dalam 40 menit, teman Pro 2. Sekarang Basius Fest itu buka buat reguler di 8 September nanti, yes ya. Jadi memang antusiasme youth people Palembang ini kayaknya benar-benar gila banget, teman Pro 2 ya. Setelah tiket pre-sale ludes dalam waktu 40 menit, teman Pro 2, sekarang pihak penyelenggara resmi banget ngebuka tiket reguler untuk konser musik yang bakal digelar di tanggal 16 Januari nanti, teman Pro 2 ya. Jadi memang berbeda dari harga pre-sale sebelumnya, tiket reguler kali ini punya harga yang emang lebih tinggi untuk beberapa karakter kategori, teman Pro 2 ya. Kayak tiket 1 dibanderol dengan harga Rp625.000 dan sekarang juga ada di K3A dan 3B.

0: aku sebutin tadi itu belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi teman Pro 2 ya. Dan memang kalau misalnya kamu penasaran gimana seatingnya, seat plan-nya segala macam, itu udah ada di Instagramnya di @basyotfest teman Pro 2 ya. Itu kamu bisa cek. Dan Basyot Fest sendiri itu diusung sama Hectic Creative. Ini salah satu promotor yang keren banget teman Pro 2, yang udah banyak banget menyelenggarakan acara-acara keren. Dan nanti Basyot Fest kelima itu bakal berlangsung di 16 Januari 2027 di Gelora Sriwijaya pastinya. Ini banyak banget nama-nama besar di industri musik kayak Ceylon 7, Kahitna, Malik, The Essential, Perunggu, Piaratel ya, dan bahkan Pamungkas. Dan ya, penyelenggara juga membuka kemungkinan banget buat adanya penampilan spesial dari band-band daerah teman Pro 2. Jadi ya buat kamu yang pengen nonton, jangan sampai ketinggalan, karena aku juga nonton teman Pro 2. So, see you there on Basyot Fest kelima Immersive Journey.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, gak kerasa udah di jam 9 ya, dan saatnya aku harus nganterin kamu ke Pro 2 Network Belajar Sumba. Karena sesaat lagi bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Bengkulu, teman Pro 2. Dan sekaligus aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Naura yang nemenin kamu, teman Pro 2, di jam 10. So, dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosen buat ngingetin kamu semua ya. Say no to drugs, say no to physics, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Music Live Chat Weekend Raja Sunda disiarkan serentak di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Jambi, Pro 2 Palembang, dan Pro 2 Sungai Liat. Music Live Chat Weekend Raja Sunda.
5: Rp105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumpah, tempat kita ngobrolin musik, karya, dan juga cerita-cerita hidup teman Pro 2. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu kalau acara ini gak cuma bisa kamu dengarkan di 105,1 Pro 2 RR Bengkulu, tapi juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa tonton live-nya di YouTube channel RRI Bengkulu dan lewat aplikasi RRI Digital. So, dimanapun kamu berada, welcome teman Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu ya. Dan hari ini teman Pro 2, aku kedatangan tamu spesial hari ini, walaupun jauh, tapi semoga semangatnya, vibe paginya ini terasa ke kamu. Sekarang kita sudah terhubung bersama seorang mahasiswa master degree di Australia, tapi di saat yang sama punya jejak karir musik yang unik banget teman Pro 2. Beliau mantan vokalis grup Kroncong. Langsung kita sapa ya, ada Kak Serafina di Pro 2 hari ini. Halo Kak Sera. Halo Kak. Kak Sera, kedengeran gak suara aku gak? Halo? Kita coba dulu ya. Iya, kita sudah terhubung bersama Kak Sera Vinda hari ini teman Pro 2. Dan beliau sekarang lagi ada di Australia. Oke, nanti kita hubungi lagi ya, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi kamu tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: disiarkan serentak di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Jambi, Pro 2 Palembang, dan Pro 2 Sungai Liat. Music Legend Weekend, Laja Sunda.
1: Ya teman kedua kita kembali lagi di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumba hari ini. Dan kita masih bareng Kak Serafina. Halo Kak.
2: Halo.
1: Oke, suaranya udah terdengar jelas ya. Jadi ada sedikit gangguan tadi teman perdua ya. Kak Sera, apa kabar hari ini?
2: Baik, Kak.
1: Baik juga. Lagi sibuk apa nih Kak?
2: Lagi sibuk bikin tugas.
1: Bikin tugas. Jadi sekarang di sana lagi fase sibuk mikirin tugas atau di fase-fase masih bisa bernapas nih Kak?
2: Sebetulnya masih bernapas dikit, masih bisa jalan-jalan gitu. Ini kayak jalan-jalan menenteng laptop gitu.
1: Jadi tetap bisa, tetap tidak bisa dipisahkan ya, harus bawa laptop kemana-mana ya. Oke. Jadi kita bareng Kak Serafina, teman Prodo, untuk kamu yang baru bergabung. Jadi Kak Serafina sekarang sedang menempuh master degree-nya di Australia. Dan juga kalau kita ngomong tentang track record sebagai seniman nih, jadi Kak Sera pernah menjadi vokalis keroncong ya Kak Sera ya?
2: Betul. Waktu S1.
1: Itu gimana ceritanya Kak? Karena kan banyak Gen Z atau milenial nih, kalau ditanya musik genre favoritnya ya, itu jawabannya itu mungkin sekarang pop atau indie juga lagi rame nih, atau R&B mungkin. Tapi Kak Serafina punya pengalaman jadi vokalis grup keroncong. Kok bisa awalnya nyemplung ke sana, itu gimana?
2: Awalnya dulu S1 itu nyanyi memang diri lama gitu. Terus ada salah satu teman yang ngajak gitu, kita punya grup ini, mau gak gabung gitu. Cuman waktu itu awalnya aku juga kayak mikir, aduh kok musik keroncong ya. Tanya kan kalau kita denger musik keroncong gitu, kita mikirnya aduh itu musik jadul, itu musik yang wajib dengar sama orang tua gitu. Cuman waktu itu aku kayak, udah deh aku coba gitu. Terus kemarin salah satu teman bilang kayak, kita bukan musik keroncong yang jadul kok, gitu. Musik keroncong ini bisa didengerin sama Gen Z gitu, sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ya udah oke, aku gabung. Aku berdinamika bersama teman-teman dan akhirnya ya jadi vokalis keroncong.
1: Jadi sebelum bersedia untuk jadi vokalis itu belum pernah mendengarkan secara serius musik keroncong sebelumnya Kak Sera? Cuman tahu yang terkenal aja gitu?
2: Iya betul, awalnya kayak, ya itu makanya di stereotip kayak, aduh keroncong itu biasanya orang, apa musik orang-orang tua gitu. Jadi kayak aku gak yakin, aku gak nyanyi. Tapi setelah teman bikin kayak, kita bikin lebih modern kok, ya akhirnya coba.
1: Setelah dan bersedia menjadi vokalis, momen apakah yang akhirnya membuat, ada momennya enggak Kak Sera, yang akhirnya membuat, wah iya nih, suka nih ternyata, jatuh cinta nih dengan musik keroncong, itu ada momen seperti itu enggak?
2: Ada, kita biasanya kan setiap minggu, sekali atau dua kali, tergantung sama persediaan waktu masing-masing anggota. Terus waktu pertama kali gabung, sebenarnya awalnya aku ya, lihat dulu deh demi teman-teman gimana gitu. Enggak langsung nyanyi. Terus waktu lihat teman-teman mereka, bagaimana mereka main musik, bagaimana satu orang yang lain ini. Ada momen kayak, ternyata kalau di pop asik tuh gitu. Tapi membayangkan kayak, kalau aku bisa lagu ini bakal jadi satu pengalaman baru aku gitu. Jadi setelah itu akhirnya aku kayak, aku mau ini.
1: Jadi ketika terasa bahwa ternyata setelah dimodifikasi itu bisa dekat dengan kita ya, bisa sesuai dengan gaya kita. Akhirnya ya mulai suka nih dengan keroncong juga. Nah kalau ada di momen-momen tersebut selain mulai jatuh cinta, ada momen culture shocknya juga enggak sih Kak? Karena kan keroncong kita tahu ya, untuk orang awam itu ada cengkok-cengkoknya kalau yang enggak biasa. Dan itu biasanya pelafalan kata-katanya itu lebih panjang ya?
2: Iya betul. Karena aku terbiasanya aku biasa cek. Terus akhirnya aku keroncong gaya hidupnya sedikit berbeda. Dia cengok-cengok. So aku sempat tertekan nih. Aku sempat tertekan. Itu aku pernah nih yang berbeda kok cengok gitu. Kita mungkin pernah gitu. Tapi untungnya kayak gak perlu tertekan kok. Kita membuatnya lebih enak. Jadi lebih enak kan secara pop. Tapi masih ada tentang kantor. Jadi tidak ada pendidikan kayak kamu harus bisa berarti kok cekok kan? Gak ada.
1: Jadi ketika momen itu akhirnya belajarnya belajar sendiri atau gimana kak untuk beradaptasi dengan gaya bernyanyi untuk musik keroncong?
2: Pertama buat aku teman-teman.
1: Oke.
2: Tidak ada latihan di rumah gitu.
1: Oke.
2: Sering dengerin keroncong bener-bener keroncong gitu. Dengerin kayak orang kalau begini ya, ya latihan sendiri di rumah, diasah juga latihan bareng sama teman-teman, buatkan musiknya.
1: Oke, nanti kita balik lagi ya kak, kayaknya ada gangguan lagi nih, suaranya gak putus-putus, kita cek lagi ya. Yang kemana-mana teman produknya kita masih bareng Kak Serafinda, masih banyak pembahasan kita di siang hari ini. Jadi di sini aja di Musik Live Chat Belajar Sumba, Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Special Weekend.
1: Halo Bro 2, balik lagi masih di Musik Live Chat Week Belajar Sumba di weekend kali ini. Teman Bro 2 dari Pro 2 RRI Bengkulu yang juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 Palembang, yang juga bisa kamu tonton live-nya di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Masih bareng Kak Serafina di siang hari ini. Aman ya Kak?
2: Halo.
1: Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Tadi suaranya agak terputus-putus masalahnya. Semoga udah selesai masalah audio kita. Jadi seperti yang Kak Servina tadi bilang ya, udah mention bahwa banyak anak-anak muda itu kalau kita ngomongin tentang keroncong itu stereotipnya musik jadul, musik orang tua dan lain sebagainya. Itu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan nih Kak, menurut Kak Servina sebagai anak muda untuk menghancurkan stereotip tersebut, agar ya pelan-pelan musik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk teman-teman Gen Z dan milenial.
2: Okay. Jadi sebenarnya stereotipnya itu mungkin agak susah ya untuk dilepaskan dari pikiran kita kalau pas dengar keroncong itu musik jadul. Tapi apa yang aku lakukan dengan teman-teman adalah sedikit memodifikasinya. Jadi kita mencoba untuk menyanyikan lagu-lagu pop. Kemudian karena kita base-nya ada di Semarang ya, jadi ada beberapa lagu-lagu pop dangdut, mungkin yang saat itu lagi tren, yang saat itu lagi banyak didengarin orang, kita coba untuk memodifikasinya jadi lagu keroncong. Jadi lagu-lagunya lebih familiar di telinga Gen Z, telinga teman-teman muda gitu. Jadi dari situ teman-teman juga bisa tetap menikmati musik keroncong dengan model yang lebih modern.
1: Jadi menurut pengalaman Kak Sera, memang semua lagu sebenarnya kan ya, terlepas dari genre apapun, itu bisa diaransemen ulang menjadi diiringi dengan musik keroncong ya Kak ya?
2: Iya bisa. Uh-huh. Itu yang bikin aku merasa apa ya, surprise gitu. Okay. Awalnya aku juga merasa kayak, oh masa bisa sih lagu-lagu pop dikeroncongin? Karena kan temponya beda. Tapi waktu dicoba, waktu di aransemen bareng sama teman-teman, ternyata bisa gitu. Dan disitulah aku mulai kayak, wah ini asik banget sih, anak-anak muda harus dengerin ini sih, harus mau untuk mencoba melestarikan musik ini sih.
1: Kalau dari segi level kesulitan nih dari Kak Sereng, biasanya mungkin nyanyinya pop dan lain sebagainya. Misalnya lagu pop itu kesulitan nyanyinya 7. Kalau diubah aransemen ke keroncong, apakah level kesulitan menyanyinya tetap sama atau tiba-tiba naik ke 9 atau 10 Kak?
2: 8,5.
1: Itu kesulitannya memang karena napasnya lebih susah, karena sepenggalan katanya jadi panjang-panjang, atau cengkoknya yang kadang-kadang keselimpet atau gimana?
2: Pertama nafasnya, karena iya benar kalau kita nyanyi keroncong kan agak lebih panjang gitu ya kita nyanyinya. Terus yang kedua, kadang cengkoknya juga. Jadi ada masa-masa kayak karena aku menyanyikan lagu pop yang dikeroncongin, pas nyanyi itu lupa gitu. Jadi harusnya ada part yang harus dicengkokin dikit gitu, tapi lupa gitu. Itu sih kadang kayak, aduh lupa, susah juga ya untuk apa ya, menginternalisasi itu meskipun aku nyanyi, tapi ini dikeroncongin. Itu sih tingkat kesulitan di situ.
1: Oke, kalau tanggapan dari teman-teman atau keluarga dulu ketika tahu Kak Sera nih jadi vokalis, tapi vokalisnya grup keroncong itu gimana? Kaget ya, atau ada tanggapan kayak kok bisa kesini sih gitu?
2: Iya, kaget mereka kayak, emang bisa ya kamu nyanyi keroncong gitu? Karena selama ini ya nyanyi biasa aja, nyanyi pop gitu. Tapi tiba-tiba main keroncong gitu, ibu bapak keluarga gitu kayak, emang bisa ya nyanyi keroncong? Ada tanggapan kayak gitu. Terus aku kayak, bisa? Ini karena aku teman kadang ngerekam cerita latihan nyanyi, kayak aku tunjukin aja gitu. Nyatanya bisa nyanyi keroncong.
1: setelah kira-kira berapa bulan kayak ada perasaannya, ah ternyata bisa nih aku nyanyi keroncong. Itu waktu lama gak sampai percaya diri gitu untuk memperkenalkan diri, aku Sera, aku vokalis dari band keroncong.
2: Sebenarnya gak butuh waktu terlalu lama. Karena mungkin sekitar 3 bulanan lah. Nah, teman-teman ya, teman-teman di grup juga mereka mendukung terus belajar. Mereka juga ngasih tahu, oh gini loh kalau misalnya aku ada salah gitu, mereka ngasih tahu gini loh diperbaikinya begini. Jadi kita berproses bareng, karena dari situ ada dorongan dari teman-teman juga, ada support dari teman-teman juga. Yaitu cukup membantu membangun kepercayaan diri. Kayak oh ternyata aku bisa, aku harus bisa gitu. Karena aku vokalis, masa vokalisnya malu-malu, vokalisnya gak beda kan, kasihan teman-teman yang main musik
1: gitu. Betul. Kalau untuk Kak Sera sendiri, arti musik bagi Kak Sera itu apa sih Kak? Apakah memang cuma sekedar hobi kah? Media pelampiasan emosi kah? Atau memang jalan hidup nih yang walaupun sekarang fokusnya pendidikan, pasti suatu saat lagi bakal disambung ceritanya.
2: Iya, bisa jadi pelampiasan emosi.
1: Pelampiasan emosi.
2: Tapi musik sebenarnya itu bagian dari hidup ya. Bisa bahwa musik itu adalah hidupku gitu. Karena dari kecil sudah terekspos dengan musik. Keluarga juga suka nyanyi. Terus aku juga mendengarkan musik kayak hampir setiap hari gitu. Mau jalan di rumah ke kampus, mau ke kampus pas jalan ketemu teman, itu pasti selalu dengerin musik gitu. Jadi ibaratnya kalau dengerin musik itu kayak gak hidup gitu.
1: Belajar musik, belajar nyanyi itu dari kapan Kak Sera?
2: Dari kecil, dari SD.
1: Dari SD? Belajar sendiri atau diikutkan les oleh orang tua atau gimana?
2: Gak ada les, jadi ada belajar sendiri. Karena orang tua, kemudian om itu suka nyanyi. Kemudian dulu waktu kecil itu kami aktif nyanyi di gereja. Jadi untuk paduan suara, jadi dari situlah mulai belajar sendiri, mulai untuk menggali apa ya, kemampuan lah, kayak nyanyi-nyanyi sendiri gitu, coba nyanyi gabung ke paduan suara, terus rutin. Jadi setelah ya akhirnya kayak menyadari, oh ternyata aku ada juga ya bakat di bernyanyi.
1: Sebelum jadi vokalis nih di grup band terakhir, apakah pernah jadi vokalis juga sebelumnya Kak Sera?
2: Belum, itu kebetulan pengalaman pertama vokalis.
1: Pertama. Dan paling memorable sih sebenarnya.
2: Iya, jadi sebelumnya cuma gabung grup paduan suara. Terus akhirnya kayak jadi vokalis ya dengan grup keroncong
1: ya, yang membuat itu beda sebenarnya Kak ya. Karena pasti betul, banyak teman kita yang pernah jadi vokalis, pernah punya band lain sebagainya, tapi jarang sekali yang genre musiknya musik keroncong gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dan di era digital ini Kak Sera, yang mana anak muda itu sebenarnya ekspos terhadap pilihan musiknya juga semakin banyak tadi ya. Menurut Kak Sera, selain tadi menggabungkan dengan musik-musik pop atau dibuat semodern mungkin, bagaimana sih biar keroncong ini tetap relevan gitu untuk anak muda? Jadi

0: sembarang sendiri. Menurut Kak Sarah, skena musik genre yang rame itu sekarang apa Kak?
1: Kalau di Semarang itu kayaknya remix pop gitu ya sekarang ya.
0: Masih remix ya? Oke, si remix. Itu susah nggak sih Kak di antara gempuran penyanyi-penyanyi yang membawakan lagunya secara remix dan akhirnya ada satu grup keroncong yang mencoba

0: Jun di Semarang dengan genre yang lumayan sedikit ini peminatnya?
1: Pasti susah sih, karena saingannya ya dengan genre musik-musik lain, dengan genre musik remix dan lain-lain. Tapi waktu dulu kami masih aktif, caranya untuk tetap bisa apa ya eksis saat itu ya dengan mengulik lagu-lagu yang waktu itu lagi tren, apapun itu kami mengulik lagu dangdut dan lain-lain, pop dangdut dan lain-lain itu kami coba kulik, jadi masih tetap ada rasa-rasa kayak oh ini familiar dengan anak-anak, jadi tetap bisa eksis, tetap bisa bertarung dengan genre musik lain.
0: Nanti kita lanjut lagi masih bareng Kak Sera di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumba di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Morning Legend Special Weekend.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 RR Bengkulu hari ini, teman Pro 2. Dan tadi juga aku udah mention ya, untuk kali ini teman Pro 2, jadi bintang tamu kita, narasumber kita, Kak Sera ini selain jago di panggung musik, juga membuktikan kalau prestasi akademik itu juga gak kalah penting. Jadi sekarang beliau ini lagi menempuh pendidikan master degree-nya di Australia lewat jalur beasiswa. Jadi kita tanya-tanya dikit, boleh gak sih Kak?
2: Boleh
1: ya. Jadi untuk proses perjuangannya kemarin nih untuk mendapatkan beasiswa itu kan biasanya penuh up and down ya Kak ya. Kalau rintangan terbesarnya ketika proses mendapatkan kesempatan kuliah dan beasiswa ke luar negeri itu gimana kemarin Kak?
2: Rintangan terbesar itu aku sadar bahwa dapat beasiswa itu tidak mudah. Karena saingannya luar biasa. Aku yakin bahwa di Indonesia, di dunia ini banyak orang yang ingin mendapatkan beasiswa. Jadi situ sih rintangannya, kayak kita harus mikir apa sih yang membuat diri kita unik gitu, apa sih yang membuat diri kita bisa dilirik oleh penerima beasiswa. Itu tantangan terbesarnya untuk memutuskan ya, kayak aku pengen belajar apa sih, aku pengen memperdalam apa sih yang bisa bikin kayak penerima beasiswa lirik gitu. Orang ini bisa untuk dikasih beasiswa.
1: Dan dalam prosesnya Kak Sera bagaimana tuh menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi yang bahwa aku ini unik gak sih, apa sih yang membuat aku diserap beasiswa ini, itu gimana menemukan jawabannya Kak?
2: Untungnya di saat itu aku tuh punya banyak sekali teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kadang aku ngobrol sama mereka, gimana sih tanggapan mereka, gimana sih saran mereka untuk aku. Terus dulu aku juga punya mentor, kebetulan atasan aku sendiri, untuk mentoring kayak menemukan keunikan, menemukan jurusan apa yang cocok, menemukan hal apa sih yang bisa dipelajari gitu, yang cocok dengan kemampuan dan bidang yang aku mau.
1: Iya ya, karena kadang-kadang kita susah melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya. Memang butuh perspektif yang ketiga ya. Karena kalau kelebihan kita takut kepedean, kalau kekurangan kita gak percaya. Iya betul, jadi memang butuh pendapat yang netral.

0: baik di kampus hingga saat ini?
1: Soft skill waktunya ini aku belajar banyak sekali ya, nggak cuma kayak teknik nyanyi, kayak gimana kita bisa mampu untuk menerima kritik, kemudian kita bisa belajar bersama, kemauan untuk belajar terus. Soft skill itu sih yang akhirnya bisa membantu aku untuk melewati masa-masa akademis ini.
0: Ada ini gak sih kayak cerita atau pengalaman, gimana sih rasanya jadi mahasiswa internasional di Australia? Mungkin ini mimpi banyak pemuda-pemuda di Indonesia ya. Kalau Kak Sena sendiri gimana perasaannya, pengalaman jadi mahasiswa internasional?
1: Pengalamannya luar biasa. Terus banyak dapat culture shock, okay. Ya, terutama ketika awal-awal berangkat. Tapi ya semakin kesini semakin bisa menyesuaikan. Tapi aku merasa bahwa belajar beradaptasi itu kan proses seumur hidup ya. Jadi apapun yang aku alami saat ini, apapun yang akan aku alami di masa depan, ya aku harus mau belajar terus.
0: Ada pengalaman unik gak ya yang terkait latar belakang kakak sebagai musisi kak di Australia? Apakah menemu seni-seni yang baru atau ternyata ada gaya-gaya musik yang ternyata baru tahu nih ketika berada di sana?
1: Pengalaman unik itu ada. Jadi di Australia ini kadang kan ada komunitas orang Indonesia gitu ya. Terus kadang mereka juga menyediakan event di taman atau di tempat tertentu gitu. Cuman selama aku menghadiri event itu, aku tuh belum pernah sekalipun mendengar orang yang nampilin keroncong gitu. Jadi biasanya mereka cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu, nyanyi lagu pop gitu. Atau kan mungkin mereka main angklung gitu. Jadi kadang ada perasaan kayak bermimpi gitu. Aduh, ini kalau aku bisa ajak teman-teman ke sini, aku bisa mengenalkan keroncong di sini gitu. Pasti bakal luar biasa ya. Pasti bakal kayak kita bisa apa ya, mengenalkan keunikan musik keroncong ini ke orang luar negeri.
0: Kalau dilihat kan, atau memang sebenarnya penyebaran atau pendengar musik di keroncong di Indonesia sendiri itu belum merata, atau bagaimana sehingga ya di kumpulan di Indonesia, perkumpulan orang-orang Indonesia juga musik keroncongnya itu terlewat ketika ada penampilan seni?
1: Aku rasa iya, karena kalau di sini sama sih kayak di Indonesia, mungkin ada orang-orang yang familiar dengan keroncong, mungkin ada orang-orang yang tahu musik keroncong gitu. Tapi biasanya orang-orang yang udah lebih tua gitu, jadi kayak milenial gitu. Jadi mungkin anak-anak mudanya juga jadi apa ya istilahnya minder mungkin untuk belajar. Jadi ya itu masih susah deh kalau di sini.
0: Jadi memang tantangannya belum banyak pendengar muda yang akhirnya bergelut dengan musik keroncong dan menjadi penggiat dari musik keroncong itu ya?
1: Iya, betul.
0: Aduh, PR-nya masih besar ini ternyata Kak Sera.
1: Iya, masih banyak ya, PR-nya.
0: Semangat ya Kak, buat karya terbarunya. Semoga bisa menjadi pemantik untuk teman-teman di Indonesia yang juga akhirnya berkecimpung di musik keroncong nantinya. Iya. Nah, Kak, kalau sekarang kita masuk ke ini ya, cara Kak Sera nih untuk membalance semuanya nih Kak, dari sisi akademik dan juga fokus di passion di seni dan sebagainya. Itu gimana sih caranya untuk membagi waktu antara latihan vokal, manggung, dan belajar nih? Terlebih mungkin dulu waktu susun beasiswa atau ikut-ikut kegiatan di akademik ya?
1: Jadi kalau aku sih pintar-pintar mengatur dan manajemen waktu ya. Jadi harus benar-benar tahu mana dulu sih prioritasnya gitu. Kalau untuk aku pribadi sih nyanyi atau manggung kan kayak semacam apa ya, part time casual aja kan. Jadi karena sekarang fokusnya sekarang maupun dulu fokusnya untuk akademis, untuk belajar, jadi harus tahu prioritasnya dulu. Kemudian kalau aku biasanya setiap hari bikin to-do list. Jadi aku tahu kapan harus belajar, kapan untuk

0: mengisi waktu-waktu refreshing, termasuk nyanyi, termasuk latihan sama teman-teman, termasuk ada jadwal manggung. Jadi aku tahu kapan aku harus melakukan hal itu. Jadi nggak terganggu lah satu sama lain. Aku tetap bisa fokus belajar, aku tetap bisa fokus dengan apa yang harus aku capai, tapi aku juga bisa melakukan passionku.
1: Pernah burn out nggak sih kak dalam prosesnya? Dan kalau pernah itu ngatasinnya gimana dulu?
0: Oh, pernah, pasti burn out sampai nangis itu pasti semua orang pernah mengalami. Cuman biasanya kalau aku sih mengatasinya telepon adik aku.
1: Oke.
0: Okay. Karena cukup dengan adik. Sekadang kayak ya cerita aja semuanya. Aku bingung nih, aku pusing nih, aku pengen nangis nih, dan adikku ini pendengar setia.
1: Oke.
0: Okay. Semua cerita-ceritaan.
1: Jadi tetap butuh itu ya, pelampiasan, curhat yang bisa mendengarkan sebuah keluh kesah kita ya kak ya.
0: Iya.
1: Biar nggak tinggal di hati sendiri gitu.
0: Iya betul. Biar nggak dipendam sendiri.
1: Nggak pendam sendiri betul. Nah kalau di Australia sekarang kak, itu gimana? 100% fokus ke akademik dulu atau masih sempat main musik tuh di sana?
0: Kalau sekarang bisa dibilang 100% fokus ke pendidikan. Cuman aku di rumah itu ada beli gitar, jadi okay. Kayak
1: di sana beli ya gitar.
0: Main gitar sendiri.
1: Oke. Okay. Itu nggak pernah diseriusin sampai tampil di sana?
0: Aduh belum. Cuman kebetulan tanggal itu baru aja gabung grup WA kayak karaoke,
1: okay.
0: Terus orang-orang yang suka nyanyi gitu, mungkin. Okay. Bulan depan mereka baru ada pertemuan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin akan coba lagi untuk siapa tahu bisa berkarir di sini atau
1: waduh.
0: Ya akhirnya bisa bawa keroncong biar dikenal orang-orang.
1: Amin, amin, amin, amin. Nah kalau untuk kesan dan pesan sendiri kak, pesan ya untuk teman-teman Pro2 yang mungkin saat ini merasa bingung nih kak Sarah, memilih antara mengejar impian di seni atau jalur akademik formal, itu gimana sih untuk mereka cara agar tidak salah jalan nih, agar semuanya bisa dijalankan tanpa mengorbankan hal yang penting?
0: Iya, jadi kalau menilik dari pengalaman pribadiku sendiri ya, aku merasa bahwa setiap orang punya passion,
1: okay.
0: Itu di seni, di apapun, menggambar, menyanyi, dan segala macam. Dan semua orang juga pasti ingin belajar, itu mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Mungkin pesan aku adalah, ya gali aja passion yang kalian punya, gitu. Jangan takut belajar sambil menggali passion, karena hal itu sangat-sangat-sangat mungkin untuk dilakukan.
1: Okay.
0: Jadi sejauh kalian punya mimpi, sejauh kalian punya kemampuan mengatur waktu untuk belajar, gitu. Aku rasa bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan, gitu. Dan jangan malu mencari dukungan dari orang-orang sekitar, teman, keluarga atau siapapun itu, karena aku yakin bahwa mereka juga pasti mau mendukung dan mau memberi masukan segala macam ke kalian. Kalau kalian pengen mengejar mimpi atau apa, jangan malulah untuk mencari dukungan, dan juga jangan malu untuk mendapatkan kritik, karena kritik itulah yang bisa membangun diri kalian.
1: Kalau menurut Kak Sarah, Kak, seberapa penting seniman atau musisi itu punya latar pendidikan yang kuat? Itu penting gak sih? Atau bagaimana?
0: Sebenarnya kalau musisi, kalau ada latar belakang untuk belajar musik mungkin lebih baik ya. Karena ya mereka pasti punya pengetahuan yang lebih baik. Gimana sih musik itu, gimana sih alat musik, gimana bernyanyi, gimana memainkan alat musik, gitu. Tapi kalau memang gak punya background musik, tapi memang merasa ada passion, menurut aku itu bisa dilatih sih. Jadi gak yang harus kayak aku mau jadi vokalis terus aku harus punya background sekolah musik selama 4 tahun gitu. Gak harus juga, karena passion itu bisa digali dan bisa dilatih.
1: Okay. Jadi temukan dulu passionnya, dan memang kalau senang bisa dilatih, dan akhirnya juga ya bisa digunakan untuk ini ya, mempromosikan, terlebih kalau lagu atau yang disukai itu keroncong ya. Yeah. Jangan lupa juga pendidikannya juga jangan lupa. Kak, kalau rencana besar Kak Sarafinda nih setelah nanti menyelesaikan studi masternya, apakah bakal balik dan fokus kerja lagi atau masih mau membagi waktunya ke dunia musik lagi?
0: Kalau ke depan sih aku berharapnya tetap bisa melakukan passion dalam bernyanyi ya. Tapi ya pasti rencana-rencana terdekat akan kerja dulu karena butuh bisnis ekonomi kan. Oh, yeah. Kita tetap butuh mandi ya, jadi tetap mau kerja dulu, tapi ya harapannya tetap bisa melakukan passion dalam bernyanyi.
1: Oke. Ada ini gak sih Kak untuk teman-teman Pro 2 nih yang baru mau mendengarkan genre musik keroncong, ada dua atau tiga lagu nih yang harus mereka dengerin dulu, perkenalan untuk mereka untuk menikmati musik-musik keroncong selanjutnya?
0: Mungkin aku bisa merekomendasikan, coba kalau misalnya teman-teman buka YouTube, karena biasanya adanya di YouTube gitu, coba cari keyword pop keroncong gitu.
1: Oke.
0: Sebenarnya semua lagu pop yang dikeroncong itu enak. Okay. Jadi coba aja cari pop keroncong gitu. Dan coba dengarkan. Terus nanti pasti teman-teman kayak, wah oh, cerita enak juga ya.
1: Nggak suruh ngetik ini ya, Baswara Muda ya di YouTube ya?
0: Promosi saya. Boleh
1: ya.
0: Kamu udah di YouTube.
1: Iya.
0: Kamu udah di YouTube juga. Boleh dicari.
1: Ya jadi Kak Sera itu vokalis dari Baswara Muda ya Kak ya?
0: Iya betul.
1: Iya, dan masih aktif sebenarnya, tapi memang belum ada karya terbaru. Kita tunggu yeah. setelah lulus ya Kak ya.
0: Amin doakan.
1: Tahun depan ya, tahun depan bisa ya kayaknya.
0: Iya
1: tahun depan. Oke. Nanti kita cek lagi ya tahun depan ya YouTube ya.
0: Boleh bu.
1: Kak Sera, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mau mengganggu aktivitasnya ya. Iya, nanti kita undang lagi ya Kak Sera ya.
0: Boleh.
1: Iya, semoga lancar semua kegiatan studinya Kak Sera. Kita tunggu Amin. Karya terbarunya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Kak Sera. Terima kasih ya. Sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Iya, teman berdua itu Kak Serafina tadi udah sharing banyak ke kita tentang musik roncong dan juga perjalanan akademik Kak Sera yang sekarang sedang menempuh karir di Embrempu studi di Australia. Kita lanjutkan lagi Pro 2 hari ini dan nanti kita juga bakal undang lagi Kak Sera ya di kesempatan lainnya teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin kita di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu dan juga Sebelajar Sumba. Hari ini ada Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang yang juga sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu, tetap di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 0816-1106-916 Instagram Pro 2 RRI Palembang, YouTube channel Pro 2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyurati Bupati dan Wali Kota terkait temuan karhula di wilayah konsensi perusahaan. Kepala daerah dimintai menindaklanjuti data, memberikan peringatan hingga mencabut izin usaha jika pelanggaran berulang atau disengaja. Pemetaan menemukan karhula di konsensi perusahaan yang tersebar pada 6 hingga 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Herman Deru menyebut perusahaan berkebun yang terdata lebih dari 10, sedangkan perusahaan tambang jumlahnya kurang dari 10. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Sarina dan Mills meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seragam ini memadukan wastra Nusantara dan juga performa atlet. Gaya Panggabean merancang motif terinspirasi dari Gorga Toba dan juga Limar Sumatera Selatan. Mills menerjemahkan desain tersebut menjadi apparel olahraga, sementara kolaborasi ini menandai 45 tahun dedikasi Gaya terhadap wastra Nusantara. Informasi terakhir, Teman Pro 2, kualitas udara Palembang memburuk pada beberapa hari ini dengan 4M2,5 memasuki kategori merah atau sangat tidak sehat. Pemantauan BMKG Musi 2 mencatat konsentrasi 4PM2,5 mencapai 235,6 mikrogram per meter kubik pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kondisi sangat tidak sehat berlangsung selama 6 jam dari pukul 3 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kabut dan juga bau asap terlihat serta tercium sejak pagi, bahkan menyebabkan mata pedih ketika berada di luar ruangan. BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh asap karhula, terutama di wilayah Ogan Komering Ilir dan sekitarnya. Masyarakat rentan termasuk anak-anak, lansia, dan juga penderita gangguan pernapasan diminta untuk mewaspadai dampak buruk kualitas udara. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mulakhiri kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Lalu 1 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kamu lagi dengerin 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Dan baru aja aku hidupin juga lagu yang nemenin santai siang kamu, yang pastinya chill banget lagunya teman Pro 2, yaitu Hawaiian Roller Coaster Ride, yang emang lagu ini jadi soundtrack untuk film Lilo and Stitch yang wow, bagus banget filmnya juga teman Pro 2, ya kan? So teman Pro 2, hari ini di weekend kamu, aku bakalan nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti pastinya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ngelaporin kegiatan kamu di weekend ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung komen aja di live chat aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, santai siang kamu bakalan ditemenin sama Naura, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang. Santai siang.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singo Barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singo Barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singo Barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singo Barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

storyline. Don't knock on the door and be out. 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. How sweet dari New Jeans, teman Pro 2. How sweet ya, bentar lagi kayaknya New Jeans bakalan comeback nih. Meskipun comebacknya New Jeans, teman Pro 2 kali ini gak bakalan berlima lagi, tapi berempat ya teman Pro 2. Aduh, sedih banget sebenarnya ya, karena aku sering banget ngeliat di Twitter atau di Instagram gitu kan, banyak banget banis yang kayak, aduh kangen banget sama Daniel, kangen banget sama Daniel, kenapa sih Daniel gak bisa join lagi ke New Jeans gitu ya kan, karena kayaknya New Jeans berempat itu kurang lengkap aja gitu teman Pro 2 ya kan. Hah, gak apa-apa, kita doain Daniel yang terbaik teman Pro 2 ya. Tapi untuk kamu yang suka sama Daniel nih, kemarin itu tuh Daniel udah sempet update ya di kanal YouTube pribadi dia teman Pro 2. Finally dia menunjukkan diri dia ya kan. Setelah kangen banget sama Daniel teman Pro 2, dan di YouTube itu Daniel tuh kayak ngasih tahu kalau sekarang dia tuh lagi di Aussie gitu teman Pro 2 kan. Jadi dia balik lagi ke Aussie tuh karena pengen kumpul bareng keluarganya lagi gitu kan, setelah kemarin sibuk banget di Korea gitu. Jadi dia ngomongin kalau sekarang tuh dia lagi take a solo trip juga di Aussie gitu teman Pro 2. Dan di situ dia tuh seneng banget akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga dia. Terus tuh dia juga bilang katanya dia udah jalan-jalan ke Cave Beach, terus tuh dia udah makan-makan masakan keluarganya juga yang bikin dia tuh kayak recharge energi lagi juga, katanya gitu teman Pro 2. Terus dia juga bilang katanya dia gak tahu sih nanti di solo trip ini kira-kira bakal ngebawa dia ke perjalanan yang gimana gitu, tapi dia bener-bener gak sabar gitu karena dia seneng banget akhirnya bisa punya waktu untuk diri dia sendiri juga gitu teman Pro 2 ya. Walaupun videonya tuh singkat banget sebenarnya teman Pro 2, kayak cuman 1 menit 40 detik kan gitu kan, tapi ngeliat Daniel walaupun sebentar tuh langsung akhirnya nih kangen banget ngeliat manusia satu ini gitu ya kan. Dengerin dia ngomong gitu teman Pro 2 ya kan, setelah sekian lama. Semoga juga Daniel ini bisa comeback juga teman Pro 2 ya, meskipun gak bareng New Jeans, mungkin comeback sendirian juga gak apa-apa sih Daniel. Kita tungguin deh apa aja kira-kira yang bakalan kamu keluarin, pasti kita dukung Daniel ya. Oke deh teman Pro 2, kalau kamu juga pengen baca artikel selengkapnya tentang Daniel yang lagi jalan-jalan di Aussie, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

You're still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Unknown dari NCT Dream, teman Pro 2. Yang sekarang nih kalau dengerin lagu NCT Dream ya, rasanya tuh kayak ada yang bikin kangen gitu. Siapa lagi kalau bukan salah satu membernya yang baru aja keluar dari NCT Dream ya teman Pro 2 beberapa bulan lalu. Dan emang keluarnya si Mark Lee ini jadi salah satu itu berita yang bikin NCTzen tuh aduh kayaknya tuh masih gak percaya sampai hari ini kok bisa-bisanya Mark tuh gak di NCT lagi gitu teman Pro 2 ya. Karena Mark tuh kayak orang yang double-double triple job ya di NCT teman Pro 2, kayak face of NCT tuh Mark Lee gitu teman Pro 2, karena dia tuh bener-bener di NCT Dream, di EL Chill, di NCT U gitu teman Pro 2. Jadi tuh emang Mark tuh dimana-mana, jadi keluarnya Mark tuh emang sampai hari ini tuh bikin banyak banget orang sedih gitu teman Pro 2 ya, termasuk aku juga gitu yang aduh kangen banget sama Mark ya. Tapi teman Pro 2 untuk kamu yang kangen sama Mark, nah tenang aja, karena memang setelah Mark keluar dari NCT Dream, dia tuh udah sempet nge-spill-spill juga ya lewat Instagram dia, Upper Room namanya teman Pro 2, dimana di Instagram itu tuh orang-orang mulai berspekulasi kalau ini tuh bakalan jadi Instagram musiknya Mark teman Pro 2. Dan ternyata emang bener banget teman Pro 2 ya, ternyata Mark emang udah buka agensi baru lewat Upper Room ini teman Pro 2. Dan di kemarin itu dari Instagramnya ya, di Upper Room itu Mark mengumumkan kalau bakalan ngerilis single terbaru yang judulnya My Friend teman Pro 2, yang emang ini jadi comebacknya Mark setelah setahun lalu ya ngeluarin full album dia lewat 1999 ya teman Pro 2 ya kan. Dan dari Upper Room ini dia juga ngebagiin teasernya untuk lagu yang judulnya My Friend tadi teman Pro 2, dimana di teasernya itu visualnya tuh benar-benar sinematik banget ya, jadi ada perpindahan antara suasana perkotaan dengan berbagai latar pemandangan alam. Terus di video tersebut juga diawali dengan penampilan Mark yang

0: memandang kota dari balik jendela besar sebelum memasuki berbagai lanskap. Nah, terus di adegan berikutnya juga teman pro 2 itu memperlihatkan hamparan bunga, hutan serta padang rumput yang berlatarkan cahaya matahari terbenam yang membuat suasana itu makin emosional lagi teman pro 2. Wah wah wah, ini kayaknya bakalan sedih ya tracknya teman pro 2. Apakah ini tracknya untuk anak-anak NCT? Aduh, langsung ya spekulasinya panjang banget teman pro 2, karena judulnya My Friend gitu kan, langsung kepikiran apakah ini untuk anak-anak NCT gitu kan. Tapi memang visual yang dikasih sama Mark itu juga berhadapan banget sama nuansa back to basic ya, dengan penekanan pada emosi alam juga gitu teman pro 2. Jadi banyak banget yang kayaknya excited banget sama comebacknya Mark kali ini teman pro 2, yang rencananya bakalan dirilis tanggal 10 September nanti lagunya. Jadi untuk kamu yang suka sama Mark, jangan sampai ketinggalan lagu rilisan dari Mark ini teman pro 2. So, selagi kita nunggu comebacknya Mark teman pro 2, kita dengerin juga nih lagu Mark yang kemarin dirilis juga di albumnya. Ini dia Mark Lee dengan Journey Mercury.
1: Is there a special place you want to go to? Wherever you are.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Maggots for Brand dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2 yang kau lagi ngomongin Olivia. Ini tuh emang jadi salah satu artis yang apa ya, gak cuma menggunakan platformnya untuk mempromosiin lagu-lagu dia, ngepromosiin diri dia sendiri gitu teman Pro 2 ya, tapi menggunakan platform dia untuk kemanusiaan juga teman Pro 2. Karena kemarin kayak aku bilang beberapa kali juga aku mention ya teman Pro 2, kalau Olivia tuh baru aja ngadain festival yaitu Daisy Chanfield, yang di mana di festival ini Olivia tuh berhasil ngumpulin berpuluh-puluh juta dolar ya teman Pro 2 untuk organisasi nirlaba yang ada di Amerika Serikat yang fokusnya ke perempuan dan juga anak-anak. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi kayaknya gak cuman Olivia Rodrigo aja ya teman Pro 2. Sekarang nih banyak banget artis-artis atau penyanyi-penyanyi besar juga yang kayak Olivia juga sekarang menggunakan platform dia untuk memberikan suaranya, gak cuma memberikan suara aja tapi juga kontribusi secara nyata untuk banyak orang teman Pro 2. Nah, salah satunya ini adalah Sherina Munaf teman Pro 2, yang emang belakangan ini pasti kamu juga udah sering lihat ya di sosial media, yang kembali membagikan pengalaman dia terlibat dalam upaya untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda di Kalimantan Tengah teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi melalui angguhan terbaru di akun Instagram pribadinya, ini Sherina tuh emang memperlihatkan aktivitas dia saat terjun langsung ke kawasan terdampak kebakaran, dan dia tuh berada di lokasi bersama Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF dan juga Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya gitu teman Pro 2 ya. Jadi di situ dia dihadapi oleh banyak juga tantangan teman Pro 2, karena kata dia nih untuk memadamkan api yang terutama di lahan gambut itu susahnya minta ampun kata dia. Jadi kata dia di Instagramnya, dia nyebutin kalau dia merasakan sendiri betapa susahnya memadamkan api terutama di lahan gambut yang emang mudah banget terbakar. Kemudian yang dia padamkan itu bakalan nyala lagi, hidup lagi gitu kan teman Pro 2. Jadi tantangannya tuh emang ada banget gitu kata Sherina sendiri. Dan pengalaman tersebut juga ngebuat Sherina tuh kembali memahami beban emosional yang dirasakan para petugas dan relawan juga yang setiap hari harus berada di lapangan. Terlebih kawasan yang terbakar tuh memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sangat berharga juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang sesulit itu ya teman Pro 2. Jadi kita apresiasi untuk para tenaga relawan, juga orang-orang yang dari pemerintah juga yang udah ngebantu untuk terus berjuang di Kalimantan ya teman Pro 2 untuk memadamkan api terutama di lahan gambut yang wow, Sherina aja sampai pusing gitu ya gimana cara madaminnya gitu. Kita juga appreciate Sherina ya, terima kasih udah membuat menjadi salah satu individu ya yang gak cuman bersuara aja di sosial media tapi juga memberikan dampak nyata dengan terjun langsung di lapangan teman Pro 2. Keren banget, patut kita appreciate teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa komen-komen tuh di Instagramnya Sherina juga, bilang thank you Sherina gitu kan. Atau juga kamu bisa juga berkontribusi nyata teman Pro 2 untuk teman-teman kita yang terdampak di wilayah Kalimantan dengan melakukan donasi ya teman Pro 2. Jadi bisa kamu sumbangkan uang kamu kalau kamu ada rezeki lebih gitu kan. Banyak banget sekarang donasi-donasi yang dibuka ya. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana yang cocok dan kamu rasa pas ya, dan kamu percaya pastinya teman Pro 2. So, teman Pro 2, kalau gitu semoga juga teman-teman kita di Kalimantan bisa segera pulih ya lokasinya juga, walaupun dalam keadaan yang berat gitu ya teman Pro 2. Semoga selalu diberikan kemudahan juga mereka di sana. Kita kirimkan doa juga teman Pro 2 kalau nggak bisa kasih sumbangan ya. Jadi teman Pro 2, untuk appreciate Sherina juga, kayaknya kita bakalan dengerin lagu Sherina juga teman Pro 2 ya, yang pastinya bakalan bikin kamu auto senyum ya. Ini aku puterin khusus juga untuk kamu-kamu yang lagi mau memulai harinya ya, walaupun memulainya di jam 11 ini. Oke deh, langsung aja puterin. Ini dia Sherina Munaf dengan Menikmati Hariku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Caca-Caca dari Bruno Mars, teman Pro 2 ya, yang emang jadi salah satu lagu di album romantiknya Bruno Mars ya, yang aduh keren banget lagunya, viral banget teman Pro 2. Kayaknya album The Romantic dari Bruno Mars ini ya memang menjadi album yang dinanti-nantikan banget sama para fansnya Bruno Mars juga teman Pro 2. Setelah 10 tahun Bruno Mars tuh gak ngerilis his solo album gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang kangennya kangen banget, sampai pas dengerin lagu-lagu di The Romantic ini langsung kecantol semua di telinga ya. Emang enak-enak banget sih tapi lagunya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin di tahun 2026 ini banyak banget ya artis-artis yang kayaknya udah lama gak ngeluarin musik baru, akhirnya ngeluarin lagu baru lagi teman Pro 2. Salah satunya nih juga Beyonce, yang kayaknya udah 2 tahun ya setelah album terakhir dia dirilis, dia ngeluarin album baru lagi teman Pro 2. Meskipun album ini nih emang menyambut untuk merayakan ulang tahun ke-20 dari album dia B-Day teman Pro 2 ya, dimana finally Beyonce ngeluarin edisi deluxe untuk album satu ini teman Pro 2 ya, yang dirilis kemarin teman Pro 2 full albumnya gitu kan. Dan di album deluxe ini juga banyak banget lagu-lagu baru yang dikeluarin sama Beyonce, dan juga beberapa kolaborasi unik ya untuk menyambut album ke-20 tahun dari B-Day ini teman Pro 2. Dan ternyata kayak aku bilang tadi, salah satu lagu yang kolaborasinya paling unik itu adalah lagu di mana Beyonce ini berkolaborasi sama Selena Quintanilla teman Pro 2, yang di mana kalau kamu suka sama culture-nya Spanyol pasti sudah tahu sama Selena ya kan. Bukan Selena Gomez ya teman Pro 2, beda Selena ini ya kan. Jadi Selena Quintanilla ini juga salah satu ikon banget teman Pro 2 ya. Dan di sini si Beyonce melakukan mashup untuk lagu dia Irresponsible teman Pro 2 dengan lagunya Como la Flor dari Quintanilla ini teman Pro 2. Jadi lagu dua itu digabungkan dan menjadi salah satu lagu yang unik banget. Jadi ada bahasa Spanyolnya juga, ditambah lagi dengan vokalnya Beyonce dan vokalnya Selena yang wow, the best banget nih kayaknya pergabungannya teman Pro 2 ya. Jadi ini emang jadi salah satu lagu yang kata Beyonce sendiri dia bangga banget, karena dia tuh dari kecil suka banget dengerin lagu Selena gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini lagu tuh jadi lagu yang spesial banget ya. Jadi judulnya itu adalah Irreplaceable teman Pro 2 ya, kalau bahasa Inggrisnya Irreplaceable, kalau di bahasa Spanyolnya Irreplaceable. Jadi udah kamu bisa dengerin juga nih lagunya di seluruh DSP kesayangan kamu ya, untuk dengerin lagu satu ini. Selain itu juga teman Pro 2 ya, selain kolaborasi sama Selena yang menggunakan suaranya Selena aja, akhirnya Beyonce juga berkolaborasi sama Pharrell teman Pro 2, di mana lagu ini berjudul Can I Watch You, yang di mana lagu ini juga unik banget ya, masih ada nuansa-nuansa intim, terus itu juga menggambarkan ketertarikan seseorang yang begitu kuat terhadap pasangannya hingga ia ingin terus memperhatikan setiap gerak dan ekspresi sang kekasih dalam momen yang penuh gairah. Ini pastinya bagus banget ya, apalagi Pharrell plus Beyonce dengan suara Beyonce yang juga wow sultry banget teman Pro 2. Jadi pastinya lagu satu ini enak banget. Dan selain melakukan remaster juga ya untuk lagu-lagu di B-Day teman Pro 2, di album deluxe ini Beyonce juga turut memperbarui sejumlah video music B-Day dengan penawarnaan baru dan resolusi 4K juga. Jadi ada video Deja Vu bersama Jay-Z yang mendapatkan versi visual yang diperbarui, dan edisi anniversary ini juga turut memuat lagu-lagu kayak Cuerpo Tumbao, juga ada Morning New Dong, terus ada My First Time, Lost Your Mind, dan juga Back Up teman Pro 2. Jadi banyak banget lagu-lagu baru dan juga remaster dari Beyonce untuk album dia B-Day 20 Anniversary ini teman Pro 2. Dan kayak aku bilang tadi, kalau kamu pengen dengerin seluruh albumnya, kamu udah bisa dengerin di seluruh DSP kesayangan kamu. So, aku bakal puterin juga ini untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin udah gak sabar penasaran sama salah satu lagu yang ada di album B-Day 20 Anniversary Deluxe Edition ini. Langsung aja aku puterin, this is Beyonce dengan Morning Dew Dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. I miss you every brand new days dari For Revenge teman Pro 2 yang emang jadi soundtrack untuk film dari Spider-Man Brand New Day yang sukses besar banget di bioskop ya teman Pro 2. Kayaknya Marvel lagi naik-naiknya lagi nih teman Pro 2. Tapi ini selain Marvel, kayaknya superhero dari DC juga gak mau kalah teman Pro 2. Karena salah satunya ini adalah Batman teman Pro 2 yang sekarang udah ngemulai untuk produksi syuting mereka ya di tahun 2026 ini. Dan kemarin tuh sempet ada yang wawancara sama Robert Pattinson juga teman Pro 2 ya, pemeran Batman kita yang baru nih. Dimana katanya gimana nih pengalamannya sekarang syuting Batman lagi. Kata dia sekarang sih karena umur dia udah mulai masuk 40, udah mulai kerasa tuh

encok-encoknya ya. Karena harus ngelaguin adegan action sendiri tuh Tom Pro 2. Waduh, tapi nggak apa-apa kata Robert Pattinson, walaupun ada capek-capeknya, kayak rasanya tuh kayak maraton kata dia, tapi ini salah satu pengalaman yang seru banget. Dan dia juga bilang kalau misalnya kayaknya Batman 2 ini juga bakalan jadi film yang bagus banget karena jajaran pemerannya juga sangat menarik kata dia gitu Tom Pro 2. Makin penasaran ya kira-kira nanti Batman 2 nih bakalan gimana teman Pro 2? Karena kalau di Batman pertama kan kita ingat banget filmnya tuh dark banget ya kan, lebih ke nuansa detektifnya gitu teman Pro 2 dibandingkan Batman yang kita tahu kayak lebih action pack gitu. Jadi lebih seru juga sih teman Pro 2, jadi ada nebak-nebaknya juga ya kan. Tapi teman Pro 2, untuk film Batman 2 ini juga rencananya tuh bakalan diundur ya, karena awalnya katanya tuh bakalan rilis di tanggal 1 Oktober 2027, tapi gosip-gosipnya nih yang mulai beredar kayaknya bakalan diundur jadi tahun 2028, tepatnya di 18 Februari. Makin lama ya teman Pro 2, padahal udah penasaran banget nih sama filmnya. Gak apa-apa deh kalau gitu, kita tungguin aja film Spider-Man, Batman Part 2 ya teman Pro 2, yang pastinya bakalan mampir juga nanti di bioskop kita. Tapi kalau misalnya kamu juga udah kangen banget sama The Batman ini dan pengen nonton yang pertamanya, bisa kamu tonton juga teman Pro 2 di HBO Max.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Marcel dengan Terserah Kamu, teman Pro 2, yang kayaknya ini kata-kata yang sering banget kita keluarin ya, terutama kalau lagi jam-jam 12, kan lah jamnya makan siang teman Pro 2 ya. Biasanya kalau teman kamu atau mau papa kamu tanya kayak makan hari ini makan apa nih, ya terserah aja deh, ya ampun terserah mulu ya pokoknya teman Pro 2, saking bingungnya kalau makan siang apa gitu kan. Tapi tenang aja teman Pro 2, untuk kamu yang lagi bingung makan siang apa, aku bakalan kasih kamu nih salah satu rekomendasi makan siang yang menurut aku tuh enak banget dan ngenyangin pastinya teman Pro 2, apalagi kalau bukan kari. Nah, siapa yang di sini suka banget makan kari? Nah, pastinya kalau kamu yang suka kari, sebenarnya kari ini punya dua macam jenis teman Pro 2, ada yang namanya kari India dan juga kari Jepang. Dan kedua jenis makanan ini tuh punya rasa yang berbeda juga. Jadi kalau kamu datang ke restoran Jepang berharapnya dapat kayak kari India, ya beda ya teman Pro 2. Atau kamu ke restoran India berharapnya dapat kari kayak Jepang gitu, cita rasanya beda teman Pro 2. Bedanya di mana sih, Kak? Nah, kalau kari Jepang teman Pro 2 yang biasanya orang suka nyebutnya kare gitu kan. Kare ini tuh punya rasa yang lebih gurih, lembut dan sedikit manis teman Pro 2, dan kuahnya juga cenderung lebih kental sehingga mudah menyatu dengan nasi putih. Dan biasanya kalau kare ini dia tuh bumbunya tuh biasanya campurannya kayak dari apel, terus tuh dari banyak lagi ya, dari bawang bombay gitu teman Pro 2, yang bikin cita rasanya tuh makin manis gitu ya. Jadi memang distinct taste-nya tuh manis gitu. Nah, kalau kari India sendiri, nah rasanya itu memang lebih kompleks teman Pro 2 ya. Jadi dengan ragam rempah yang ada di kari India kayak jinten, ketumbar, kapulaga, kunyit sampai cabai gitu kan, itu tuh biasanya mengubah cita rasa karinya juga. Bahkan warna karinya tuh bisa beragam juga teman Pro 2 sesuai dengan bumbu yang digunakan gitu. Jadi rasanya kalau kari Jepang lebih ke manis, kalau kari India itu rasanya lebih ke kompleks yang kayak asin gurih gitu teman Pro 2. Dan biasanya kalau kari Jepang kita umumnya makannya pakai nasi ya kan. Kalau kari India itu biasanya kita pakai roti pane gitu-gitu teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kamu bisa bedain kan kari Jepang dan kari India bedanya apa teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri kira-kira di antara dua kari ini kamu lebih suka kari Jepang atau kari India?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, tangguh dari Temilo featuring Pure Saturday, teman Pro 2 yang jadi requestan dari Noval yang katanya suka banget sama lagu satu ini. Wow, thank you Noval udah request di Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung aja komen di live chatnya. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. So, di jam 1 teman Pro 2 pastinya kita bakalan ngebahas seputar dunia olahraga. Jadi untuk kamu yang emang anak-anak sporty ya, wajib banget dong ngikutin aku sampai 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan lagu selanjutnya juga yang bakalan nemenin kamu diselingi sama informasi olahraga, ini juga requestan dari teman Pro 2, dari Kesa yang katanya lagi suka banget dengerin lagu Jenny yang terbaru teman Pro 2. Katanya mau request Fallen Angel.

0: sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu bangga dari Petrosi Hombing, teman Pro 2 yang kayaknya lagu ini nih emang mendeskripsikan kebanggaan kita kepada Indonesia sekarang, teman Pro 2 ya, karena timnas kita ya sekarang udah punya baju official untuk menyambut Asian Games Aichi Nagoya 2026, teman Pro 2. Dan baju kali ini nih disponsori sama Sarina dan Mills, teman Pro 2, di mana yang ngerancang bajunya adalah Gea Panggabean, yang mana dia tuh menggunakan motif-motif yang identik banget sama Indonesia ya. Yang kali ini motif yang dipilih dia adalah Gorga Toba dan juga Limar Sumatera Selatan, teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi dua motif ini emang melambangkan kekuatan, kehormatan dan juga keunggulan yang emang itu merepresentasikan timnas Indonesia sendiri ya, teman Pro 2. Jadi emang keren banget. Selain itu Miles juga menerjemahkan desain tersebut sebagai apparel olahraga yang menandai kolaborasinya ke-45 tahun yang didedikasikan kepada Gea terhadap Wastra Indonesia Nusantara juga, teman Pro 2 ya. Dan seragam ini juga diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan atlet saat memperjuangkan merah putih di ajang internasional. Selain juga NOC Indonesia juga menilai bahwa apparel tersebut menjadi medium membawa identitas budaya Indonesia sekaligus kisah perjuangan atlet ke panggung dunia, teman Pro 2. Keren banget ya. Langsung bangga banget jadi orang Indonesia, teman Pro 2, kalau kamu mau lihat baju-baju yang kira-kira bakalan dipakai sama Timnas Indonesia, kamu bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Timnas Indonesia Official, teman Pro 2. Di situ udah dibagiin bajunya dan emang cakep banget ya. Jadi ada yang warna hitam gitu kan dengan motif-motif yang aku bilang tadi. Terus tuh juga ada yang warna merah, agak-agak kecoklatan gitu, teman Pro 2. Terus tuh juga ada baju jersey-nya juga. Ah, cakep banget, teman Pro 2, warnanya ada yang putih juga ternyata. Ini juga cakep banget ya, walaupun untuk motif Wastranya tuh kayak digambarkan di seluruh bajunya atau juga di bawah, bagian bawah bajunya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi disesuaikan sama style untuk olahraganya apa juga gitu. Kayak aku bilang tadi, kamu bisa langsung aja mampir ke Instagram Timnas Indonesia Official untuk lihat baju-baju timnas tim kita nanti ya, teman Pro 2. Dan untuk Asian Games sendiri ini bakalan berlangsung di Aichi Nagoya, teman Pro 2, dan bakalan dimulai dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober nanti ya. Jadi pastiin kamu dukung terus ya tim kita, tim Indonesia, teman Pro 2. Kita doakan semoga Indonesia bisa membawa banyak banget medali emas.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Naura di Santai Siang ya. Dan masih juga ngebahas seputar dunia olahraga teman Pro 2. Kayaknya aku masih pengen ngebahas tentang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya, yang bentar lagi bakal berlangsung ya di tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Nah, pastinya kamu yang pengen nonton perlombaan ini teman Pro 2 ya, bingung nih nontonnya di mana ya. Soalnya kan takutnya disiarkannya tuh enggak sampai ke Indonesia. Nah, tenang aja teman Pro 2. Karena TVRI ini sudah punya hak siarnya juga untuk Asian Games kali ini, dan juga selain itu untuk distribusinya juga mereka bakalan bekerja sama dengan Rans Entertainment teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa banget langsung nonton secara live-nya nanti di TVRI, dan juga nanti untuk distribusi secara digitalnya kamu bisa datang ke digital Rans Entertainment ya teman Pro 2, di aplikasinya Rans Entertainment juga tuh. Dan dari direktur utama LPP TVRI, Vicky tuh mengatakan bahwa dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games itu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan sudah bakalan menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia. Jadi masyarakat

dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga nanti di Jepang, teman Pro 2. Ya, wow, keren banget teman Pro 2. Nah, selain itu juga dari Chief Operating Officer Rans Entertainment, Nagita juga mengatakan bahwa siaran Asian Games ini menjadi salah satu bentuk dukungan mereka juga terhadap atlet Indonesia. Jadi Nagita menilai kalau masyarakat tuh bakalan lebih mempermudah lebih mudah untuk mengakses dan mengikuti pertandingan melalui penayangan Asian Games di TVRI bersama juga kanal digital dari Rans Entertainment, teman Pro 2. Jadi enggak usah pusing-pusing lagi ya menonton di mana teman Pro 2. Langsung aja kamu ikutin, dan untuk kamu juga yang suka banget sama berita-berita olahraga, nanti bakalan ngikutin Asian Games juga. Kamu bisa baca semua berita olahraga terkait Asian Games Nagoya nanti di laman resmi rri.co.id.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

91.6 FM, Radio Palembang, teman terbaik kamu. High five dengan Main Teman Prohe 2 yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini. Tapi jangan sedih Teman Prohe 2 ya, karena selanjutnya dari jam 2 sampai jam 3 kamu bakalan dengerin Indonesia Top 20, dan juga di jam 3 sampai jam 4 kamu bakalan dengerin International Top 20 dari Pro 2 Palembang. Jadi kalau kamu ada lagu-lagu favorit tuh harus banget request Teman Prohe 2 di Pro 2 Palembang, supaya nanti masuk ke chart Pro 2 Palembang pastinya. So, thank you so much sama Pro 2 yang udah nemenin aku di weekend hari ini ya, dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 2 ini. Thank you so much. And lastly, dari jalan radio. Ya ampun, kenapa ya? Aku tuh kayak pingin ngasih tahu kalian tuh sesuatu yang seru juga, tapi tunggu dulu ya. Aku harus pamit dulu kayak dari jalan radio kilometer 4 Palembang. Naura pamit. Dalam pusat tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Hari-hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ide Top 2.
2: Dengerin ada 20 orang tangga untuk Ide Top 2.
3: Iya, gimana bos?

0: menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil
1: 20.

0: posisi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barsera Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barsena, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barsena di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barsena mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barsena mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18, ada Mesa Hira di ujung minggu.
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya kira-kira ini dipakai buat back sound konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan Tuan Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajak lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya, kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan yang lagunya mesti turun untuk pekan.

masih dari Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan lagunya yang berjudul Kau di posisi 13 teman Pro 2. Dan Maudy Ayunda sendiri juga, aku sempat baca tuh kalau Maudy Ayunda tuh dia ngaku kalau dia tuh juga sebenarnya ngefans banget loh sama warna vokalnya Bilal yang katanya tuh vintage abis deh. Makanya pas diajakin duet sama si Bilal, dia langsung oke gas, nggak perlu mikir panjang lagi dan jadi deh lagunya. Dari yang puitis-puitis, kita lanjut lagi ke yang syahdu dulu deh. Apalagi pas banget nih buat temenin kamu di malam minggu nanti, ada Wijay 80 dengan Malam-Malam.

0: Sekarang juga kolaborasi maut ya. Glenn Samuel ketemu sama Bricia Jodi, aransemennya Andi Rianto. Lagunya ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro dua. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebentar kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Fatih bareng sama Nadi Basalamah. 8

di posisi yang sama dengan minggu lalu, Paul Partohap dengan 404 Home Not Found Teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Teman Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal Ini dengan Ingat-Ingat Lagi. 4.

0: Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Toh Pati dan Adi Basa Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner-up kita di posisi 2 ada Nadi Basa Lama, Aziz Harun, dan Aisyah Ratno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: kamu.
1: Indonesia Top 20.
0: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lando Norris mengincar kemenangan ketiga beruntun musim ini pada

0: Grand Prix Italia di Monza Minggu 6 September 2026. Norris menilai McLaren berada dalam kondisi positif tetapi masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Ia membuktikan kemampuannya mobil. Ia ingin membuktikan kemampuan mobilnya di Monza, terutama pada tikungan berkecepatan tinggi. Informasi selanjutnya, sampah domestik mengancam Sungai Musi, mendorong RRI Palembang dan Kelurahan 12 Ulu menggelar gotong royong di 12 Ulu. Kecamatan Seberang Ulu 2 mendorong aksi tersebut menjadi kebiasaan rutin, bukan sekadar kegiatan seremonial. Pembersihan menyasar bantaran dan area dangkal yang dipenuhi sampah plastik serta limbah rumah tangga. Informasi terakhir, antusiasme penonton terhadap Bus Youth Fest 5 terus meningkat setelah tiket presale habis dalam sekitar 40 menit. Tiket reguler mulai dijual Selasa 8 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bus Youth Fest 5 digelar Sabtu 16 Januari 2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Festival ini menghadirkan Sheila on 7, Kahitna, Malik and Essentials, Perunggu, Fiera Tail, dan Pamungkas. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia. Dan selanjutnya akan ada International Top 20 edisi hari Sabtu ini untuk Pro 2 FM Palembang.
1: Info Pro 2.

Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2, ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Number 20.

Di posisi ke-19 tadi ada Stray Kids dengan Do It. Lagu ini harus bertahan di posisi ujung tanduk teman bro dua. Walaupun lagu ini tuh energik banget, tipikalnya Stray Kids yang bikin pengen lompat. Yeah. Dan selanjutnya ada lagu galau modern dengan beat yang tetap asik buat head nod pelan-pelan sambil pura-pura kuat. Ini dia posisi ke-18, Tate McRae dengan Nobody's Girl.

Inggris ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibes-nya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya, tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Number 6.

0: 16 dan Pro 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih Tom Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap pengen menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

Jason Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan, manis iya, nyesek juga iya. Aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri, atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih dengan jeans meloroknya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number

0: sisi ke-11 tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Eilid relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tolong Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Woo, 10 besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

Tim Pro 2 abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

Posisi ketujuh ada Joji dengan Past One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen bro dua. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu. Who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Number 6.

0: Taylor Swift All Polite di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tyla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

0: International Top 20.
1: Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion. Dan di posisi ke-11 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisies. Dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband. Dan di posisi ke-3 ada Tyla dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi ke-2 ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional, dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
2: Congratulations!

0: Regional Top 20.
1: Akhirnya Tunggung Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua label. Kita ketemu lagi Sabtu.

Brodus dan Palembang, teman terbaik kamu, teman berdua. Yeay, sore ceria bareng sama Divya nih. Di Sabtu sore ini, weekend kamu ya, nemenin malam minggu kamu juga sampai jam 8 malam nanti. Dan tadi udah dengerin International Top 20-nya Brodus dan Palembang ya. Gimana nih, nanti kamu bakalan request terus kan ya lagu favorit kamu, supaya bisa masuk di chart juga dong. Tapi abis ini bakalan ada Music Planner dari Prod FM Jakarta bareng sama musisi yang keren banget, dan gak cuma bikin musik itu sebagai hiburan aja, tapi juga sebagai entrepreneurship-nya mereka alias wirausaha mereka nih tuh Prod 2. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Prod FM Palembang, dan ini dia Music Planner dari Prod FM Jakarta.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Brada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independen atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.

0: Sounds FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, perkenalkan nama saya Iswan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu genre itu gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan. Artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya. Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan gak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya.
2: Oke.
0: Jadi masuk ke genre band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance kasih, jadinya.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Gitu. Nah, oke. Okay.
1: Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, enggak gampang, enggak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wow.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kali ya.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya kan. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow. Okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya, bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih, gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa. Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti.
0: Iya, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya.
2: Ya alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya bisa.
0: Keren banget.
1: Keren
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling
0: juga.
1: Nyaman, ya.
2: Gitu itu ya. Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Malu
2: dong, Mas. Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Go.
2: Show Mas Go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya, jadi
0: ya,
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah. Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre session. Ya. Yo, iya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Itu ngomong aja.
3: Hah? Aman pokoknya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti?
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Iya. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah, apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oke. malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh. Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasinya gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Ya thank you ya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyanyi-nyanyinya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, sama Bro 2 pastinya. Kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oh, masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini, loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu tentang, judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divi ya, sampai jam 8 malam nanti nemenin sore Sabtu ini, weekend ini, dan juga malam minggu kamu nanti. Tentunya dengan info-info yang seru, dan juga kalau kamu mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 atau di live chat RRI Digital. Stay tune.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Divya di sore ceria hari ini, yang biasanya ngabarin kamu ya tentang lalu lintas di atas jembatan Ampera nih. Tapi sayang banget hari ini aku lihat di cctv.palembang.go.id, CCTV 33-nya di jembatan Ampera udah gak ada ya teman Pro 2 ya. Mungkin sejak beberapa hari yang lalu nih udah gak ada CCTV-nya. Padahal kabar terbarunya jembatan Ampera masuk ke dalam daftar cagar budaya nasional nih teman Pro 2. Informasi yang aku baca di rri.co.id, Jembatan Ampera di Palembang ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Ada sekitar lebih dari 1.100 objek cagar budaya yang udah mendapatkan penetapan status hingga Agustus ini nih Tom Pro 2. Ini udah meningkat 742 objek ya dari fase pertama yang diumumkan pada Mei lalu. Dan pada tahap pertama ada 430 objek yang memperoleh rekomendasi sebagai cagar budaya peringkat nasional nih Tom Pro 2. Kalau menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, penetapan ini tuh melalui proses kajian penelitian, surat rekomendasi dari tim ahli cagar budaya nasional, dan memang sangat perlu nih untuk memastikan aset-aset bersejarah punya inventarisasi yang jelas sehingga dapat dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Jembatan Ampera juga jadi salah satu objek penting ya dalam ikon kota Palembang nih tahun Pro 2. Gak cuma ada nilai sejarah, tapi ini yang udah sejak dulu sebagai bagian dari identitas dan perkembangan kota Palembang nih tahun Pro 2. Kalau kamu penasaran ada objek apa aja yang ditetapkan sebagai cagar budaya, kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Nomor 2, setelah ini kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Al-Azhab ayat 21 hingga 26 dengan Qori'ah Ustazah Sabida SPDI. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

ولما

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 dari Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 Sani Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kementerian Perindustrian Kemenperin akan merancang insentif berbasis tingkat komponen dalam negeri, TKDN, untuk mendorong penggunaan komponen domestik dalam industri kendaraan listrik nasional. Skema ini ditujukan memperkuat rantai pasok dan memperdalam struktur manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Hingga April 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 486 ribu unit dengan pertumbuhan pasar terus berganti. Informasi selanjutnya, Carlos Queiroz kembali dipercaya menangani timnas Ghana kurang dari 2 bulan setelah Black Stars tersingkir dari Piala Dunia 2026. Pelatih asal Portugal itu menggantikan Otto Addo yang sebelumnya diberhentikan setelah Ghana menelan 4 kekalahan. Informasi terakhir, FIA menetapkan status heat hazard pada GP Italia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Milan dan Monza. Temperatur diperkirakan melampaui 35 derajat Celcius sepanjang akhir pekan balapan. Status tersebut diberlakukan setelah indeks panas diprediksi melebihi 31 derajat Celcius saat balapan berlangsung.

Tumpung Produa, sekian Info Produa Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan Info Produa tadi menutup seri-seri hari ini karena setelah ini akan ada Top 10 Chart Indie Palembang. Makasih banyak untuk kamu yang udah gabung di sore-sore hari ini. Aku Divya harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, Tumpung Produa. Dan gak lupa 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bye-bye.

Palembang mana suaranya? Ini dia, saatnya kamu dengerin 10 lagu indie terfavorit selama 1 pekan di Pro 2 FM Palembang.

Wah, tenang ya. Ceritanya malam minggu kamu bakal ditemani sama aku, ada Resti Chandra di Produa FM. Yang seperti biasa, tugas aku di malam minggu adalah membagikan info dan juga bocoran tentang gimana kerennya musisi indie dalam chart kita ya. Ada Indonesia Pro Indie, RRI Produa FM Palembang. Jadi edisi spesial banget nih buat hari ini teman Produa. Pas banget tanggal 1 Agustus awal bulan ya. Harusnya semeringa banget, ceria-ceria aja semuanya ya teman Produa. Di tanggal 1 ini pas banget juga sama weekend. Dan juga pas banget kita bakal memantau perkembangan lagu indie di Produa FM. Kalau gitu gak langsung aja, gak pakai lama loh. Aku bakal segera spill-spill sama kamu. Ada 10 anak tangga di Indonesia Pro Indie. Jadi ceritanya ya, sebelum kita langsung dengerin aja siapakah yang ada di 10 besar pekan ini, aku mau kasih kamu sedikit spill-spill aja dulu ya. Di pekan lalu di posisi ke-10 kan ada Glossy nih dengan Usul ya, Roller Sound dengan View jadi 9, ada Crystal Light dengan Kenangan Terindah di 8, kemudian Bono Vista dengan Akan Tetap Abadi di peringkat 7 pekan lalu. Sementara Hawkins Project ya, dengan Marahmu Lebih Berkuasa di posisi ke-6. Pekan lalu di posisi 5 dihuni sama D.O.B. dengan Rayuan Tipu Daya kan. Ada Andian di 4 dengan Palembang Kampung Halamanku. 3 besar pekan lalu ada Zidane dengan Cintaku Dibuli. Sementara posisi 2 di pekan lalu adalah Vista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan jawara pekan lalu ada Kopral Jono dengan Kapan Nikah. Itu dia teman Pro 2 chart kita pekan lalu. Dan untuk pekan ini pun tidak ada lagu yang keluar dari chartnya dong. Edisi perdana pekan lalu ya, gak mungkin langsung keluar. Tapi naik turun di anak tangga itu hal yang biasa. Otomatis kayaknya ada sedikit pergerakan dan pergeseran ya untuk chart indie pekan ini. Kamu penasaran? Kalau gitu langsung aja, here we go. Kita bakal dengarkan, ini dia Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM Palembang edisi 1 Agustus 2026 langsung di peringkat 10. Juru kunci kita teman Pro 2 yang tidak ada pergeseran, gak naik, gak turun, kayaknya tetap berada di posisi ke-10 deh. Aku bakal mengajak kamu dengerin, ini dia ada Glossy dengan lagunya Utuh.

aja Glossy di posisi ke-10 ya. Wow, masih utuh banget gak tuh? Tapi keren ya. Seperti yang udah aku infoin, Glossy ini masih baru terbentuk walaupun memang personilnya ada orang-orang lama gitu kan ya. Dengan suara khas banget juga, emang enak banget ya, soft banget. Lagunya spesial buat kamu ya. Kalau kamu memang tertarik banget untuk dengerin lagu-lagu ini tuh, pengen banget kasih support, boleh banget loh teman Pro 2. Karena di Pro 2 FM ada ajang yang namanya Lapang Indie, di mana kamu bisa banget nih buat request lagu indie favoritnya kamu ya, supaya posisi mereka juga bakal terus keren aja di chart Indonesia Pro Indie. Dari posisi ke-10 aku bakal ajak kamu ke posisi ke-9. Lagi-lagi suara manis, cakep itu bakal kita dengerin ya. Cewek-cewek lagi nih ya teman Pro 2. Di posisi ke-9 aku ajak kamu dengerin Roll Sun dengan lagunya View.

anak asuhan Studio 12 punya ya. Iya kan? Rolls dengan View di posisi ke-9 ya teman Pro 2. Enak banget buat didengerin. Tapi memang sih kalau band itu mungkin ada yang suka sama vokalisnya cewek ya. Ada yang suka juga vokalisnya cowok. Nah, kalau kamu lebih kemana teman Pro 2? Suka yang cewek atau suka yang cowok? Beda sih ya. Kadang-kadang kan pembawaannya juga beda banget nih dengerin cewek yang nyanyi sama cowok yang nyanyi. Tapi kan tergantung lagu.

0: juga nggak terlalu banyak sih band yang didominasi sama vokalis-vokalis cewek. Nggak juga banyak, karena rata-rata banyak suara-suara cowok loh ya. Bahkan kita ketemu sama dua orang proyek solo ya, solois lah ya, cowok yang juga ada nih menetap aja di chart kita Indonesia Pro Indie pekan ini. Oke, okay, saya goodbye dulu untuk posisi ke-9 teman Pro 2. Aku mau ajak kamu naik ke posisi ke-8 pekan ini. Nah, ini dia nih ya, sesuai dengan aku bilang kalau yang namanya chart ya, alias tangga lagu, ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang satunya kok turun? Kenapa ya kira-kira? Tapi memang teman Pro 2 ya, tembang yang ada di posisi ke-8 ini adalah yang harus turun pekan lalu di peringkat ke-7. Pekan ini ada di 8. Wow, padahal kan dia pengennya tetap abadi. Tapi bukan berarti turun bakal keluar langsung tuh, enggak juga teman Pro 2. Kalau kamu request lagunya, otomatis bisa tetap bertahan aja di chart kita Indonesia Pro Indie. Langsung aja nih di posisi ke-8 pekan ini, aku punya lagunya Bona Vista. Turun dari peringkat 7 pekan lalu ke-8 pekan ini, akan tetap abadi.
1: Delapan.

abadinya Bonavista di peringkat ke-8. Ayo dong bikin abadi ya, supaya gak cepat-cepat keluar dari chart kita Indonesia Pro Indie. Walaupun memang teman Pro 2, kita kalau mau

gitu ya, grup dan lain-lain. Itu keren banget nih, mereka tuh punya karya-karya luar biasa aja. Sambil juga aku mau ngejak kamu ya teman Pro 2, kalau ternyata kamu punya karya, langsung aja kamu kirim ke Pro 2 FM Palembang ya, biar lagu kamu bisa diputerin ya, bisa kamu dengerin dari Pro 2. Dan juga siapa tahu bisa masuk di chart kita Indonesia, Pro Indi. Oke lah kalau gitu, aku mau ajak kamu langsung aja mengintip posisi ke-7. Kayaknya sih ini lebih ketukar posisi ya. Kalau pekan lalu dia di 8, sekarang dia naik ke-7 nih teman Pro 2. Tukeran aja sama Bonavista ya. Oke, langsung aja kita bakal dengerin peringkat ke-7 pekan ini. Ada Crystal Like dengan

lagu yang naik sebanyak satu anak tangga. Satu ya, walaupun satu sih ya, namanya juga naik-naik ke puncak gunung. Satu, satu, satu. Kalau naik-naik terus, mungkin gak sih bakal jadi jawara? Bisa aja sih.

kan. Lagu-lagu mereka itu bahkan kalau kita dengerin kadang-kadang tuh kita tuh bingung, ini indie atau mungkin label karena saking bagusnya, ya kan. Tapi tinggal tunggu peruntungan.

Indonesia. Ya udah, kalau kita langsung aja teman Pro 2. Tadi udah dari posisi ke-7 kan. Sekarang aku mau ngajak kamu ke peringkat 6 dulu. Wow, tapi ternyata peringkat 6 ini juga harus turun. Ya ampun, turun beneran nih. Padahal kan udah dirayu-rayu sama mereka. Judulnya si rayuan ya. Oke, dari peringkat 5 pekan lalu, rayuan tipu daya DOB harus turun sebanyak 1 anak tangga, teman Pro 2. Saat ini di posisi ke-6 ya. Berarti turun sebanyak 1 peringkat dari posisi 5 pekan lalu ke peringkat 6 pekan ini. Langsung aja kita bakal dengerin ini dia, DOB.

udah masuk 5 besar ya. Wow, kalau ngomong seputaran 5 besar artinya jreng-jreng, udah makin dekat aja nih kita ke Jawara. Enggak sih, baru setengah jalan sih sebenarnya ya. Enggak juga bentar lagi banget. Baru setengah jalan ya. Setidaknya

perubahan gak sih dengan posisi sebelumnya? It's kalau tadi di OP terjadi perubahan, berarti sebenarnya lima besar kita itu juga akan ada perubahan guys, ya kan? Di OP dari 6 ya, dari 5 pekan lalu ke 6 pekan ini. Nah, otomatis akan ada satu lagu yang naik dong, bener gak sih? Ternyata yang naik ada deh di peringkat ke 6 pekan lalu, wow.

sama dunia tarik suara, aku bilang tuh gak salah. Karena emang kayaknya talentanya dia ada di nyanyi banget loh. Suaranya tuh khas banget. Jadi gak banyak ya musisi lokal kita yang aku rasa punya suara kayak dia. Wow, segitu mengapresiasi ya. Karena memang khasnya luar biasa teman berdua. Dari dulu ya, dari kemunculan dia awal banget nih, sekitar tahun 2008-an gitu kan ya, sampai dengan akhirnya bikin project solo, sudah rajin cover-cover gitu ya sekarang ya, dan sudah rajin banget posting di sosial medianya. Kayaknya suaranya tetap aja gak berubah. Emang dari dulu udah keren banget ya, serak-serak yang wow banget nih ya. Punya ciri khas tersendiri dong ya kalau aku bilang. Ini dia di posisi kelima teman bro dua, ditempatin sama Okes Project dengan lagunya Marahmu Lebih Berkuasa. Naik ya sebanyak satu anak tangga dari 6 pekan lalu ke posisi 5 pekan ini.

dan berkoplo gitu loh ya. Wow. Tapi kan emang enggak, kalau aku bilang sih ini kayak perdana deh musisi Palembang ya yang mengusung genrenya ya gitu deh, pop dude lah katanya ya. Tapi enak banget loh ya, ada nuansa bahasa daerahnya. Pernah ngebawain lagu dengan nuansa Jawa, kemudian juga bahasa Palembang. Emang konsen banget untuk melestarikan seni dan budaya di Indonesia deh kayaknya ya. Tapi tetap dong pengen punya karya berbahasa Indonesia, yes. Setelah sebelumnya tetap aja dia mengangkat tentang Palembang di Kelompok Pro 2. Pernah nyanyiin lagu selamat ulang tahun Palembang tuh, pas banget ulang tahunnya Palembang ya. Dan sekarang masih dengan nuansa kepalembangan ya. Kakak kita yang satu ini ya yang benar-benar melestarikan budaya Palembang ya, tetap concern dengan lagunya Palembang Kampung Halamanku. Di posisi keempat pekan ini teman Pro 2 kita punya Andian.

banyak sih ya, banyak faktor sebenarnya. Tapi udah, cukup dengar Palembang Kampung Halamanku, mudah-mudahan rindu bisa terobati sama Palembang ya. Amin ya. Oke, emang seneng banget loh, karena musisi-musisi kita ini sekarang tuh bukan cuma misalnya general tentang cinta aja, enggak juga sih. Kadang-kadang tema kayak, ya banyak ya, kayak tadi tema tentang Palembang. Pernah juga tema tentang keluarga, ada juga yang nomor 2 ya, yang juga jadi kayaknya topiknya lebih ke general aja. Saking memang kita lihat kerennya, ya namanya juga kreativitasnya anak-anak muda Palembang ya kan, dalam menciptakan lagu, itu keren banget ya. Pernah nih, salah satu band Palembang itu punya lagu yang mengangkat tema keluarga. Terus terang aja, sebagai yang sudah berkeluarga ya, ngerasa kayaknya di lagu kayaknya cocok banget ya, relate banget nih dengan tema keluarga. Tapi yang ada di chart kita bukan lagunya yang punya tajuk keluarga, tapi ada lagunya yang punya tajuk Cintaku Dibully. Nah, tahu gak sih kamu siapa? Tahu dong ya. Di posisi ketiga alias Big Three kita teman berdua, ada Zidane dengan Cintaku Dibully.

Memang luar biasa banget nih, gak habis-habis lah kalau mau kasih apresiasi buat Zidane ini ya. Karena memang mereka nih rajin berkarya. Kalau aku bilang termasuknya produktif loh ya. Dari tahun 2015 cuman karya gak putus-putus gitu sih. Terus mereka nih uniknya adalah bikin karya, mengupayakan untuk tetap bisa bikin video clip juga gitu loh. Jadi kayak punya jejak digital juga guys, bukan cuma sekedar punya lagu terus diputerin lewat, tapi enggak juga nih. Kalau bisa, sebisa mungkin mereka tuh bakal mengupayakan untuk menghadirkan video klip tersendiri ya. Jadi kayak ya bisa ditonton juga sekalian. Wah, unik kan? Dengan konsep yang udah mereka pikir-pikir sendiri antar mereka juga ya, dikelola sendiri, tapi emang hasilnya luar biasa banget. Zidane termasuk salah satu band indie Palembang yang produktif banget gitu dong ya. Harus banget dong kasih apresiasi buat mereka-mereka ini teman produa ya. Sama nih ya, terus terang aja di posisi kedua juga band yang aku acungi jempol. Karena memang udah lama banget di belantika permusikan indie Palembang gitu ya. Aku mengenal mereka udah lama banget teman produa. Dan termasuk yang produktif plus gak berhenti berkarya. Punya beberapa klip juga sih. Bahkan mereka ini belakangan aktif banget buat meremake lagu mereka. Remake, jadi kayak lagu mereka yang dari tahun 2010-an ya, diremake sama mereka dengan versi yang lebih fresh lagi, yang lebih kekinian banget, cocok banget di era kita sekarang ya. Bahkan dibikin video klipnya juga. Wow, jadi selalu ada terobosan dan hal-hal positif ya dari mereka ini. Dipuji mulu, kira-kira siapa ya di posisi kedua? Teman Pro 2, langsung aja di posisi kedua pekan ini kita punya Love Vista dengan Andai Milikmu Lagi ya. Tetap aja nih ya teman Pro 2, dari posisi 2 pekan lalu ke 2 pekan ini.

Kok Resti heboh sendiri sih? Harus dong. Aku tuh selalu heboh kalau dengerin musisi indie kita berkarya. Karena satu, lagunya keren-keren banget, ya nggak sih? Dua, kadang-kadang mereka tuh punya konsep lucu, walaupun dituangkan dalam video klip sama berdua, mereka tuh kayak, ada sesuatu yang out of the box gitu loh. Memang luar biasa banget sih, keren-keren aja ya. Semoga kedepannya ada musisi, ada band gitu ya, atau mungkin solos ya, pokoknya dari Palembang lah, yang bisa kembali berbicara di tingkat nasional. Amin, mudah-mudahan aja ya. Makanya Prodo FM terus mengapresiasi para musisi indie untuk terus berkarya yang positif pastinya. Dan jangan lupa sekali lagi, masukin lagu kamu ya, karya kamu ke RRI Pro 2 dong. Oke, 10 sampai 2 udah kamu dengerin teman Pro 2. Udah tahu nih jangan-jangan juaranya ya. Yang udah memantau pekan lalu pasti udah tahu, oh juaranya gak turun. Iya dong, nama besar mereka ini dengan karya mereka yang selalu keren, selalu bikin happy dan selalu bikin nyengir.

bersama lagunya Zidane dengan Cintaku Dibully. Posisi kedua pekan lalu, pekan ini juga dong ya. Sama nih, kayaknya gak naik dan turun. Kita punya Love Vista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan sang jawara pekan ini, yay, jreng-jreng, congratulations. Juara bertahan ya. Emang yang selalu menghiasi event-event di Palembang, jadi band pembuka gitu kan ya. Jadi band yang sering banget diajak buat manggung ke luar-luar daerah yang ada di Sumsel, yang benar-benar membanggakan kalau aku bilang ya. Jawara kita pekan ini, dan sama dengan pekan lalu, congratulations Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah.

congratulations, congratulations, celebration. Aku mau bikin indie juga. Gimana teman-teman berdua, suara aku bagus gak sih untuk jadi seorang solois? Kayaknya gak usah ya. Kayaknya lebih bagus kalau gak usah nyanyi, gitulah maksudnya. Oke lah, selamat ya yang masih untuk jawara kita pekan ini. Lagi-lagi Kopro jodoh dengan Kapan Nikah di posisi jawara untuk Indonesia Pro Indie RRI Pro 2 FM edisi 1 Agustus 2026. Wow, keren-keren kan? Gimana teman berdua, udah kamu dengerin ya 10 anak tangga kita pekan ini? Dan emang TOP BGT semuanya tuh cakep banget ya. Makanya gak ada ruginya kalau kamu terus memberikan support, dukungan terbaik kamu untuk para musisi ini. Dengan cara bisa banget kamu request lagu ini favorit yang kamu di Prodo FM setiap malam minggu ya. Jam 8 sampai jam 9 tuh ada tuh di Lapak Indie namanya. Sementara buat kamu yang pengen tahu perkembangan lagu indie terpopuler banget di Pro 2 FM, bisa kamu dengerin setiap Sabtu pasti ya jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Akhirnya tugasnya seorang Resti Chandra harus tuntas. Udah mau balik dulu, udah mau malam mingguan juga. Emang kamu aja mau malam mingguan? Siapa tahu aku mau ngejob. Aku mau reguleran di kafe. Kafe di rumah sendiri maksudnya. Oke, terima kasih sama Bro 2. Dan jangan lupa untuk selalu dukung banget ya karya cipta anak-anak musisi lokal

0: Terima kasih. Kamu sudah mendengarkan perkembangan lagu-lagu indie selama satu pekan di Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Selvia nemenin kamu malam hari ini. Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam. Karena apa? Ini malam minggu ya. Harus gitu kalau malam minggu, gak boleh galau. Karena aku bakal nemenin kamu sampai pukul 24 nanti. Jadi saatnya buat kita set playlist kita malam hari ini dengan lagu yang bisa bikin kamu jadi happy. Kasih tahu aku ya lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini via WhatsApp Pro 2 di 0816 1106. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital buat kasih tahu lagu apa yang kamu banget teman Pro 2, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan atau kamu yang lagi sendirian aja menikmati suasana malam minggu yang lagi-lagi masih tanpa car free night ya teman Pro 2. Mungkin ini juga terkait dengan kondisi Kota Palembang saat ini yang masih dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan. Dan pun kalau kamu ada yang mau keluar rumah malam hari ini, jangan lupa ya, selalu sediakan masker.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

93,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kaum Rimaldi ngajakin Karina Kristi dalam kolaborasi mereka dalam ritual malam minggu. Apa dulu nih? Udah nyiapin kota, udah nyiapin serial yang mau ditonton, atau udah nyiapin buku yang mau dihabisin halaman demi halaman, atau udah ready ya es kopi yang dibeli sejak tadi siang. Hei, orang Indonesia emang aneh, sampai diheran-heranin sama orang-orang yang punya kultur minum kopi itu sebenarnya untuk pagi hari biar nambah semangat. Ini malah minum kopi malam-malam. Iya kan? Karena malam minggu, jadi banyak yang mungkin pengen menikmati, kalau kata lagu dulu tuh, malam yang panjang. Jadi ya udahlah ya, dengan ritual kamu dalam konteks yang positif pastinya, teman Pro 2. Nah, kali ini ngomongin dunia musik dulu deh. Emang gak bisa habis ya yang namanya dunia perkonseran musik di Indonesia. Ada aja, dan kali ini penutup tahun seperti biasanya, satu yang paling ditunggu banget, Jakarta Warehouse Project 2026 yang udah resmi ngumumin line up phase pertama mereka. DWP bakal digelar lagi nih, teman Pro 2. Ini pecinta EDM biasanya mereka yang paling depan banget ya, paling duluan merapat, teman Pro 2. Salah satunya yang udah diumumkan line up-nya ada Dimitri Vegas, ada Afrojack, ada Alok, ada juga Axwell, teman Pro 2. Jadi Axwell bareng sama Sebastian Ingrosso, kayaknya memang mereka dua tuh harus selalu di kok apa sih dipasangkan ya, Axwell sama Sebastian Ingrosso. Nah, karena Axwell Ingrosso, masih inget gak sih tahun 2017 itu ada beberapa 2017 kalau gak salah sih, rilisan-rilisan yang keren banget dari mereka, salah satunya Dreamer.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

kolaborasi sendiri Tame Impala bareng sama Jenny Dracula teman bro 2. Originalnya yang gak featuring ya, itu rilisnya 2025, tapi kemudian 2026 di sekitar awal tahun ya, Tame Impala ngajakin Jenny, ayo kita kolaborasi. Dan terbukti sampai di pekan kemarin aku masih lihat lagu ini bertengger di Billboard 200 ya, global. Waduh, emang ya, kalau ditemenin sama lagu yang bisa bikin kamu jadi semangat, nah itu cocok banget teman bro 2. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk naikin semangat aja sih. Yang lagi sedih juga kalau dengerin lagu upbeat, mungkin bisa membuat kamu jadi makin gerak. Ya, nah kali ini aku punya kabar dari Marshmallow. Ada yang pernah lihat gak sih wajah aslinya si Marshmallow? Selain selama ini kan dia tuh selalu nyembunyiin wajahnya di dalam sebuah ember. Eh kok ember sih? Aku bilang ember aja deh, karena dari awal dia nongol tuh. Ini emang ikonik banget sih teman pro 2. Jadi DJ sekaligus produser asal Amerika Serikat, Marshmallow, kali ini dia nongol lagi sama satu single baru, Hollow, yang rilisnya di akhir Agustus kemarin, ngajakin penyanyi country asal Kanada, Cameron Whitcomb, yang punya single Hollow ini adalah kolaborasi perdana keduanya, ya karena pertama kali ketemu nih bro. Dan bisa dibilang ini adalah konsistensi Marshmallow dalam memadukan musik elektronik dengan nuansa country yang belakangan kayak lagi seneng banget dia explore di genre yang itu ya tahun pro 2 ya. Nah, sebab eksplorasinya si Marshmallow terhadap perpaduan country dan elektronik sebenarnya udah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pertama kali dia tuh kolaborasi bareng sama musisi country Kane Brown. Jadi tuh di tahun 2024, Miles on It, yang bentar lagi bakal aku puterin buat kamu teman pro 2. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya deretan musisi yang udah kolaborasi bareng teman pro 2. Yoi, langsung aja deh kalau gitu. Buat temenin malam minggunya kamu di Pro 2 FM Palembang, ada Marshmallow bareng sama Kane Brown, Miles on It.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: FM.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

di periode 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hari ke-5 di bulan September, teman periode 2. Kalau besok kamu gabut mungkin ya. Dan kalau emang besok juga semoga sih kualitas udara kota Palembang ini mendukung banget buat kamu yang mau olahraga pagi ya, sekaligus berbelanja. Kamu datang langsung aja deh ke halaman RRI ya. Karena ada RRI Fest di situ, teman periode 2. Okay, karena kamu bisa belanja pangan juga. Lumayan lah hari Minggu pagi. Belanja, belanja, belanja, olahraga, olahraga di RRI. Dan teman pro 2 ini udah masuk di bulan September yang mungkin banyak di antara kamu udah gak sabar ya, pengen cepet-cepet ganti tahun gitu. Bukan mau cepet-cepet ganti pasangan, cepet-cepet ganti status mungkin. Yang tadinya mungkin dari anak SMP pengen cepet-cepet jadi anak SMA, anak SMA kapan cepetan jadi mahasiswa gitu. Setelah jadi mahasiswa kapan bisa kelar ya, ini kuliah skripsi gak selesai-selesai. Giliran udah lulus kapan bisa kerja, nanti kalau pas udah kerja kapan nikahnya gitu ya. Atau kapan naik jabatannya gitu, tahun pro 2. Semuanya ya, karena sekarang kayaknya emang lagi tren banget sama yang namanya when ya.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Pro 2 RRI Palembang.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

emang teman terbaik kamu. Jadi sebenarnya ini satu lagu yang akhir-akhir ini tuh emang sering jadi apa namanya, cacing di telinga. Jadi ini istilahnya adalah earworm, teman pro 2. Ya kalau kamu tuh akhir-akhir ini mungkin sering banget kayak baru dengar sekali, dua kali gara-gara scroll media sosial, atau pas tadi mungkin pas lagi belanja bulanan tiba-tiba dengar aja gitu ya, sampai kebawa ketika kamu lagi ngelakuin satu aktivitas dan kok aku jadi nyanyiin lagu ini ya? Kok aku jadi bersenandung ya? Karena emang ternyata ada lagu, musik, atau melodi ya, potongan-potongannya yang muncul ke dalam pikiran kamu secara spontan. Uhuy! Dan menariknya adalah kamu gak harus sedang mendengarkan lagu tersebut untuk mengalami yang namanya earworm ini, teman bro 2. Earworm! Jadi ketika kamu mengalami yang namanya involuntary musical imagery, ketika potongan musik atau melodi itu muncul di kepala, dan akhir-akhir ini mungkin ya, karena sudah seperti apa ya, yang namanya lagu-lagu tuh sering banget muncul di media sosial, di setiap konten, jadi semakin mudah banget untuk menjadi earworm gitu, teman bro 2. Dan kenapa itu bisa terjadi? Faktornya emang pola musik sekarang tuh sudah semakin mudah dikenali dan mudah diingat. Makanya sekarang banyak musisi yang kalau mau bikin lagu tuh mempertimbangkan dulu nih, ini melodinya sederhana, kemudian ini polanya repetitif, jadi kayak diulang lagi, diulang terus ya. Ritmenya juga kuat, belum lagi ketika dia punya ref yang apa ya, bisa dibilang kayak catchy, kamu itu. Itu mudah banget diingat ya, walaupun kamu kayak jengkel banget, ngapain sih dengerin lagu ini lagi? Sama kayak kemarin waktu demam, apete. Nah, iya kan, kamu saking jengkelnya sama itu lagu malah jadi earworm di kepala kamu, teman pro 2. Dan ini bikin otak jadi lebih mudah untuk ngebentuk pola musikal tersebut di dalam otak kamu. Jadi kalau sekarang ditanya lagi, lagu apa sih, teman pro 2, yang mungkin lagi jadi earworm banget di kuping kamu? Entah kamu dengernya hanya sekali, dua kali, tiga kali, atau mungkin bahkan berkali-kali gara-gara setiap scroll media sosial gitu ya, algoritmanya sekali baca, kamu buka konten yang isi soundnya atau musiknya lagu yang itu lagi, mau gak mau akhirnya kecantol juga di kepala.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kukira hanya lagu, tapi ternyata kisahku. Banyak mungkin nih antara teman Proy 2 yang pas lagi di jalan secara random gitu ya, dengerin sebuah lagu, terus pas didengerin liriknya lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, kata demi kata, kok nyindir ya? Kok ini aku banget ya? Kukira lagu ternyata kisahku. Begitulah kalau sebuah lagu ternyata diciptakan berdasarkan sebuah kejadian yang dialami, apalagi kalau itu langsung sama si penyanyinya ya. Penyanyi sekaligus penulis lagu teman Bro 2. Salah satunya contoh seperti kayak Adele. Adele tuh dia pernah, kan ini kan perjalanan hidup dia juga kan juga luar biasa banget kan teman Bro 2. Nah, ketika patah hatinya ini menjadi sebuah karya yang ditulis dalam lirik lagu, ini bisa terjadi gara-gara ketika dia patah hati ya, dia bilang daripada disimpan sendiri, akhirnya dia bikin deh sebuah lirik gitu dan dinyanyikan, kemudian terasa relate banget sama jutaan orang di seluruh dunia teman Pro 2. Jadi kayak berawal dari cerita, kemudian menjadi sebuah emosi yang harus diluapkan dan dituliskan dalam sebuah lirik lagu berdasarkan pengalaman nyata si penciptanya, apalagi dinyanyikan secara langsung. Akhirnya orang yang denger juga, wah ternyata aku. Banyak orang yang mungkin ngerasa langsung sama banget kisahnya teman Pro 2, sama kayak apa yang dialamin sama Taylor Swift. Kenapa dia sampai bisa punya banyak banget penggemar? Karena ternyata lagu-lagunya tuh juga selain berdasarkan kisah nyatanya dia, banyak fans yang ngerasa tuh mereka juga ngalamin hal yang sama dan terwakilkan dan terobati sama lagu-lagu yang dibawain sama Taylor Swift yang emang kebanyakan dia ciptain sendiri. Terus juga ada Ed Sheeran, terus juga lagu dari Coldplay, apalagi yang Fix You, ya Lone Pro 2. Nah, jadi ternyata di balik sebuah lagu yang kamu bilang kukira hanya lagu ternyata kisahku, yang paling banyak itu adalah terkait dengan pengalaman pribadi, kisah cinta, kehilangan, persahabatan, harapan, dan bahkan momen sehari-hari ya. Seperti lagunya Aditya Sofyan, teman Bro 2. Kalau kamu dengerin nih, kamu mungkin bakal ngerasa bahwa ini adalah sebuah lagu yang biasa aja gitu ya. Tapi ternyata lagu ini tuh tercipta dari satu pengalaman dan ini udah disimpan lama banget loh lagunya. Khususnya buat kamu para pecinta kerupuk.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Pro 2 RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo

Gue dari Palembang, teman terbaik kamu. Sesuatu yang indah dari padi, sesuatu yang indah malam hari ini sepertinya tidak nampak, teman pro 2. Karena Palembang lagi-lagi kalau setiap akhir pekan itu air quality indeksnya sepertinya selalu naik ya. Dan malam ini terpantau kualitas udara di kota Palembang air quality indeksnya mencapai 326, teman pro 2. Dan ini udah masuk kategori berbahaya. Jadi kalau emang kamu gak penting-penting banget buat keluar sana, jangan bilang cari angin. Jalan-jalan malam gitu ya, riding, aduh tahan dulu deh, tahan dulu pun kalau emang mau keluar, pakai masker ya yang emang benar-benar bisa melindungi saluran pernapasan kamu, teman pro 2. Karena ini polutannya cukup tinggi ya. Nah, apalagi kalau kamu juga termasuk kelompok yang rentan banget, teman pro 2. Ini sampai ada sempat tadi aku baca di mana sih, di Threads kalau enggak salah, ada yang bilang kayak gini, Palembang ini lagi mengalami kelangkaan. Jadi bukan cuma beras yang langka ya, beras 5 kilo langka, udara bersih juga langka ya, teman pro 2. Tuh udah langka banget. Ada lagi yang bilang udah lampu jalannya mati. Ya semoga lah ya, semua hal-hal baik itu bakal segera bisa kamu rasakan lagi nanti, mungkin esok hari, kita gak tahu ya bakal terjadi besok, teman pro 2. Kita juga turut ini ya mendoakan keluarga, teman-teman semuanya, masyarakat yang ada di seputaran Lampung. Karena tadi aku sempat lihat juga ini kan anak Gunung Krakatau mengalami letusan ya, teman pro 2, pada hari Sabtu ini, yang kemudian di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung itu sampai ada hujan abu. Nah, semoga ini juga kondisinya lekas membaik. Terus juga orang-orang yang mungkin mau bepergian menggunakan jalur darat, khususnya yang melewati jalan tol Palembang Indralaya, ini bisa aman lancar. Turut sedih juga tadi sempat ada kecelakaannya di pagi hari, karena itu sempat lihat juga jarak pandangnya tuh sampai nol, saking tebelnya tuh kabut asap, teman bro 2. Semoga juga malam hari ini akan ada hal-hal baik yang kamu dapat kabar dari orang tersayang misalnya. Segala hal baik ya, yakin deh pasti masih ada banyak hal-hal baik yang bisa bikin kamu jadi tersenyum bahkan happy malam hari ini.

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Malam minggunya kamu di Pro 2 RRI, paling bantu teman terbaik kamu, The Orient, the center of the universe, teman Pro 2. Ada seseorang yang menjadi pusat dunia kamu, atau kamu adalah pusat dunia dari seseorang? Pusat alam semesta ya, bukan lagi pusat dunia. Wah, bumi mah kecil. Coba kalau salam semesta, teman Pro 2, luas banget. Dan untuk bisa menyelami itu, butuh waktu yang cukup lama ya. Bahkan seumur hidup pun itu gak cukup, wes. Bikin lirik lagunya, bikin. Dan sebenarnya ketika udah malam hari kayak gini, biasanya kita tuh bakalan lebih suka dengerin lagu yang liriknya itu bukan cuma relatable aja sih, kayak liriknya tuh bisa ngasih apa ya, ngasih banyak validasi mungkin. Oh, lagu ini ternyata gini, bukan cuma liriknya aja, tapi ternyata melodi juga berpengaruh banget. Lagu apa sih? Mungkin aku yakin banget kayak misalnya kamu itu bikin playlist ya. Ada playlist khusus yang kamu dengerin kalau misalnya lagi belajar, ngerjain tugas gitu. Terus ada lagi playlist yang nemenin kamu kalau lagi olahraga. Ada playlist yang nemenin kamu kalau misalnya kamu lagi patah hati. Atau pas malam-malam kayak gini, pas mau tidur. Kalau aku seringnya tuh bikin kayak white noise gitu loh, teman-teman berdua. Atau enggak suara ayam goreng. Bukan, suara hujan. Pokoknya suara-suara alam kayak gitu ya. Weh, suara alam. Ya, benar banget, suara alam. Ada Mbah Dukun. Jadi sebenarnya sadar gak sadar, teman berdua, ketika malam hari itu kita bakalan lebih menikmati musik yang lebih relaxing gak sih? Kayak dia bikin relax banget lagunya. Karena kita butuh banget untuk santai, untuk tenang kan. Ada penelitian yang menganalisis 765 juta pemutaran musik dari sekitar 1 juta orang di 51 negara. Ternyata ada pola dalam pilihan musik sepanjang hari. Jadi kalau udah larut malam, orang tuh cenderung mendengarkan musik yang lebih relax, teman-teman berdua, gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu udah punya playlist ketika kamu mendengarkan lagu di malam hari, atau mungkin kalau kamu sendiri mungkin aduh bingung ah lagu apaan gitu. Ya udah, dengerin Pro 2 aja. Apalagi kalau seharian ini mungkin kamu udah punya banget aktivitas yang cukup berat ya. Sehingga akhirnya sekarang ketika malam hari kamu punya lebih banyak waktu, lebih banyak ruang sendiri untuk memproses apa yang udah terjadi seharian ini, memproses pikiran kamu dan perasaan kamu sendiri. Nah, lagu-lagu yang cocok banget buat kamu adalah yang temanya rindu, cinta, nostalgia, kehilangan. Itu bakal terasa lebih emosional ya ketika didengarkan di malam hari, teman Pro 2. Yang artinya waktu kamu mendengarkan musik itu bisa juga ternyata berkaitan dengan jenis musik yang kamu pilih dan bagaimana musik itu jadi bagian dari suasana hati kamu sendiri, teman-teman berdua.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Taukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Favorit sendiri Klava Pratomo dari Bahasa Salama dan Hursa. Bukan kendali Motoman Pro 2. Yap, bukan kendali bukan kamu yang bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, orang lain lakukan tentang kamu ya, terhadap kamu. Tapi kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri untuk tidak mudah terpengaruh, tidak mudah emosi, dan tetap positif dan bahagia. Maksa banget sih Kak nyuruh bahagia mulu. Ya sekarang kalau bukan kita membahagiakan diri kita sendiri, apalagi buka media sosial, aduh pusing ya. Mungkin pas lagi jalan-jalan nyari cemilan juga, aduh pusing. Mau jalan-jalan keluar Palembang, aduh kebut asap. Nah tuh lagi deh, semoga udara yang murni, bersih, pure. Itu tuh bisa segera kembali lagi ya, normal semuanya teman Pro 2. Nah muterin lagu dari Sienna Spiro, Siena. Jadi ingat ini ya, satu kota di Italia. Ada klub bolanya tuh. Apa kabar ya? Udah liga apa dia sekarang? Ngelantur kemana-mana. Tapi yang pastinya lagu yang satu ini dari album Visitor miliknya Siena Spiro. Nah jadi ini sebuah lagu tentang seseorang yang mulai berasa bahwa dirinya sudah berubah. Karena apa? Karena kehidupan yang dia jalani terasa semakin jauh dari sosok dirinya yang dulu. Nah, apakah kamu juga merasakan hal yang sama, teman Bro 2?

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 2 RRI Palembang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan Sekali di Udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Unzur maqala ulan tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan. Dia melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insya Allah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insya Allah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insya Allah Allah muliakan. Jangan lupa, hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini, teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah, tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya, hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon kepada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi. Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah, beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu, pernyataan Ali bin Abi Thalib

0: Salib ini relate. Dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantung kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala. Hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam. Apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallah liwalakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mainan yang terlupakan. Klik juga menjadi rilisan solo pertamanya setelah mini album Armitage pada tahun 2025 yang debut di posisi nomor 1 tangga album Korea Selatan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, band rock legendaris asal Irlandia U2 merilis versi cover lagu Ye Ye Ye Ye Ye karya mendiang Shane McGowan pada 28 Agustus 2026. Lagu tersebut akan masuk album tribute 20th Century Paddy The Song of the Shane McGowan yang dijadwalkan rilis pada tanggal 13 November 2026. Album tribute ini menghadirkan sejumlah musisi dunia seperti Bruce Springsteen, Hozier, Tom Waits, The Libertines, dan juga Glenn Hansard. Sedikitnya 50% royalti artis dari album tersebut akan disumbangkan kepada Dublin Seamen Community untuk membantu masyarakat yang mengalami tunawisma di Dublin. Informasi terakhir, teman Pro 2, kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mendukung kegiatan Pasporia Sriwijaya Immigration Excellence di lapangan Kambang Iwak Palembang Sabtu 5 September 2026. Kegiatan menjadi bagian dari sosialisasi pelayanan prima imigrasi melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang, Hairil Mirza, menyampaikan bahwa pelayanan prima tidak hanya mengandalkan teknologi digital, tetapi juga membutuhkan kompetensi, integritas, dan empati. Nilai pelayanan SIX yang diterapkan meliputi senyum, salam, sapa, sigap, solutif, simpatik untuk memberikan layanannya ramah dan juga responsif. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini ya, hari Minggu teman Pro 2, weekend kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 10 nanti ya. Pastinya kalau Spada aku udah nyiapin playlist yang seru banget untuk kamu teman Pro 2 ya, untuk nemenin pagi kamu, kegiatan kamu hari ini. Dan kalau kamu juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung go to aplikasi RR Digital dan komen di live chatnya. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini aku bakalan kasih tahu ke kamu berbagai macam informasi yang seru banget, yang pastinya bikin kamu tambah insightful pagi hari ini. So make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Somebody to love dari Justin Bieber, teman Pro 2. Yang kalau Justin mencari somebody to love-nya, kalau aku udah ada sih teman Pro 2. Siapa tahu gak? RRI dong. Ah, bisa banget. Iyalah, emang RRI ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kalau di bulan September ini memang bulan-bulannya RRI banget teman Pro 2. Kenapa? Karena di bulan September ini tuh jadi hari ulang tahunnya RRI juga teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak tanggal berapa RRI ulang tahun? Nah, kalau di ujung sana bilang 12, bukan, salah, bukan 12. Tapi, nah benar, 11 teman Pro 2 ya. Jadi tanggal 11 September 2026 nanti tuh RRI bakalan ulang tahun ke-81. Wow, luar biasa RRI. Umurnya sama seperti Indonesia ya teman Pro 2 ya kan. Karena emang RRI itulah yang menemani Indonesia di masa-masa kemerdekaan. Keren kan teman Pro 2? Jadi kamu patut bangga kalau kamu lagi dengerin RRI sekarang. Dan hari ini juga teman Pro 2 ya, di tanggal 6 ini spesial banget. Karena ini jadi hari bakalan diadakannya ya rangkaian acara untuk menyambut Hari Radio 2026, which is kita bakal mulai dengan RRI Fest teman Pro 2 ya, yang hari ini bakalan diselenggarakan ya jam 8 nanti teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen dengerin keseruannya dan juga pengen nonton keseruannya juga, kamu bisa tetap dengerin di Pro 2 Palembang. Nanti bakalan ada relay ya dari acara di lapangan RRI, dan juga nanti bakalan disiarkan langsung juga melalui kanal YouTube RRI Palembang. Jadi make sure kamu ikutin ya teman Pro 2, karena bakalan seru banget. Pasti kamu juga bakalan kayak merinding, asik. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen ngirimin wish kamu untuk RRI, boleh banget. Kalau pengen ngucapin happy birthday juga untuk RRI, langsung aja mampir ke WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung aja komen di aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Masih di Semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang hari Minggu biasanya udah jalan-jalan di Jembatan Ampera ya untuk menikmati Car Free Day, teman Pro 2, meskipun sekarang kayaknya Car Free Day lagi ditiadakan dulu karena memang kabut asap yang lagi berlangsung di Kota Palembang, teman Pro 2. Tapi nih ternyata walaupun Car Free Day lagi gak berlangsung, teman Pro 2, tapi ini ada berita yang sangat-sangat menggembirakan banget, apalagi untuk kamu yang cinta banget sama Jembatan Ampera. Kenapa teman Pro 2? Karena sekarang Jembatan Ampera Palembang ini telah ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya peringkat nasional oleh Kementerian Kebudayaan, teman Pro 2. Di mana sekarang tuh ada total 1172 objek cagar budaya yang telah mendapatkan penetapan status hingga Agustus 2026 dan meningkatnya 742 objek dari fase pertama yang diumumkan pada Mei 2026 gitu teman Pro 2 ya. Jadi tuh emang membanggakan banget teman Pro 2, dan Menteri Kebudayaan kita Fadlizon juga mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan untuk menetapkan Jembatan Ampera sebagai

warisan sejarah aja, tapi juga bisa dimanfaatkan secara aktif termasuk melalui pengembangan potensi ekonomi berbasis budaya, di mana Kementerian Kebudayaan juga akan terus mempercepat proses penetapan dengan melibatkan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan teman perdua. So, untuk kamu juga yang excited ya dengan Jembatan Ampera akhirnya bisa masuk sebagai daftar cagar budaya nasional, kamu juga bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.